0: Hanya Ragu Pantai bersama dengan Via Mila dengan Andrew Cree bukan diri di Pramantai Sesat Anuati. Kasnugan di mana dimak awak kena tijak pasal topik dan Sesat Anuati ini pasal allergic.
1: Pasal allergic ya, sama-sama tau bigusi buat pikir ataupun kerakar pasal allergic.
0: Pengalaman dengan
1: pasal allergic. Mungkin setiap waktu memang lagi pengalaman untuk allergic, tapi allergic itu okon-okon. Cuba ingat cerita dulu, bigusi dulu. Oh ni allergic dogi dengan.
0: Kasih lagi lagi dengan tak di komen di Facebook ni. Datang No Azira Azira. Komen aku dia pasal allergic ni. Aku pernah kena pasal aku makan kasam ataupun kayu dah sika-sika. Kalau aku makanan mesti tibuk aku gatal-gatal sebab si En aku kait suka makan kayu dah sika-sika. Senja komen ku. Terima kasih. Senangnya terima kasih ke beri dengan berkat nak dikit bersama tak sesat nuati di Facebook YFM beri ya. Lebih sikit berangan nak dikit bersama ke di tikati. Nggak bisa ke komen dengan Anika. Kedua dengan lagi Nora allergic. Nggak bisa kongsi, bisa berkutung ke okay. Anika allergic lagi dengan Nora. Dada allergic pengumuman. Pak Senegi lagi ke allergic dah berkat. Okey, tapi sama dengan tak ada ke telefon tak sesat nanti.
1: Asyik begitu.
0: Hello.
2: Hello DJ Lening. Hello DJ Hazel.
0: Hello,
1: selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kita kasih topik tak sesat nanti.
2: Di pasar allergic, kasih pasar pengumuman. Biasa allergic itu dah pengumuman boy depan dah di dia berken atau dengan tak dia ku allergic agi ye ne agi pengumuman allergic dia ku asal sebab ia ni asal ku man walaupun dia selalu pakai sudah kedua aku dog aku dog muni sikit ulat mulung pasal ukuman, aku green tea allergic. Jadi simptom ini mana ya di kulah kulitku, kulitku mana ku gayu ayah birih kok mana ibu asal ukuman aku dosen terkedong bukan ku bahman akhirnya ia sedih jauh daya di tengah man itu sawi sedih tapi aku tidak aku dehat man ia kena kerja aku nang allergic. Allergic. Pakai kami mana pasar uri ini dengan nguri pasaran mana dinangku tung jekuk lah sorry dah aku dah pergi ke dan sebab saat didang DJ Hazel dah kena jumpa belalang ada, atau dah atau dah dekun kemperang
0: Abai beken perut manusia beken ke allergic i.
2: Iya, ini betul. Betul dia. Sikit depan dengan lah, dapat gaduh dengan man. Allergic atau dah dengan man lah. Jadi aku si Candy, DJ Hazel dia. Dapat dengan man macam mana? Udah mulung ataupun sikit.
0: Dapat.
2: Dengan allergic. kena.
1: Aku itu allergic sokot pak dari aku man sokot.
2: Pakai aku kok mau nak ya. Cukup sedih. So daging siok nak. Cukup sedih. Agi daya aku di dawu motor ya nak perusahaan lah aku ngadingan aku atene nakal ke nak anak ne. Jak tadi jiro sikit cenah wel. Dia dah jiruh pak aku dah mak amai aku dah mak aku jaga majlis tak penuh kaya ngai teban aku ngak dalam parut lagi anu apit karoke tabung kan ngan apit teh
0: ani
2: apit
0: apa apit
2: jadi ayam madah mengga aku di ani sekatan ngai ani ayam ba aku ko meda ko ani na suwa de man mun aja ayu asari ba de sendai popo de ani anda debu-debu api tanah ayam ma ado man muta aku kiriza ayam menekop terkop ter anak anak dari ma kira dari di beset kena setengah beset ngede misal kata lah contoh. Cukup minat gaya. Aku nang dah genah muti dah dah. Dah kaya. Yang aku sedih ni ya. Siok nah. Kami kongen aku unik wari. Aku dah utabat dengan maan kaya. Emang sedih sini nang. Jadi hati pasal pengumuman ni. Dia sendiri allergic kok nak. Nombor dua. Indah. Pak indah hati aku dah peduli.
0: Ya betul. Baik lagi lagi daya kami allergic pengumuman. Kami puat nak ia allergic pengumuman. Ayah dia man uri allergic.
2: Anak. Anak tak dah ke mana uri allergic lah. Honestly aku dah biji hazel. Indah. Indah. Ah. Sebetulnya allergic ke aku. Pak. Pak wo. Ten rajin dia kuat man indah. Sikit hati. Iya nah. Dia aku tak faham mungkin-mungkin kau kira. Bukan aku abah man. Aku allergic dia duduk sikit. Dia indah. Pak. Indah aku rajin man. Rajin ku man. Tengah ya ina rajin na muki dah. Ayo nah rek miri seragai bar. Melambung regai. Masa kau udang galahan. Mana ya. Jadi pasal allergic kat dia gig dengan kayu di allergic namun isan-isan dia. Aku mau isan-isan aku mamu mun ada bunyi bunga aku ni kida ataupun ada bunyi kudos ku di berdagang dia lah. Mungkin-mungkin ke besar tangan ku aboti. Anak kamu dah ku pan sama ada ya dog ulat bulu kah dog kayu beken kah. Sama ada allergic atau dah kehanian yang muda aku paham lah. Mena je. Dawa lah. Asal aku menana. Isan-isan. Dia sudah ti. Jadi madin aku muda hal menana lah. Banyak jadi mangsa bara ulat bulu atau allergic.
1: Lepas ti supaya yang pakai stukin tongan.
2: Anak dah kau aku pakai stukin tangan lagi di stukin tangan ku lagi kecuali mun aku jepak kayu di dalam tarun atau aku trim bunga aku kak aku pakai mana ya pakai mun isan-isan baba gaya bisa amai dah ni anak mist dah abun-abun baba gaya tu ni sangat kemitin anti kiti raya. Aku dekat sama ada anak penyakit allergic ke hanilah. DJ Hazel dengan DJ Lenny muda aku pak anak nampak. Dalam segi pengumuman anak tanya saya berhenti 100% allergic. Ini sikit dengan indang dia aku. Pak indang lah. Aku tanya saya betang. Dia dan parik utung dia aku kami indang. Aku duduk duri allergic. Pak si kami sikit. Okay 100% daya anak utung.
0: Ya, terima kasih Mr. Midesem abai berkongsi dan tak topik bincang upi tak sesat tak nanti.
2: Sama-sama. So DJ Hazel, aku admit nah sama desa-desa ka anga nadi. Berkongsi di jalan ni ada ga. Dan benda bara DJ tak ada bekan ko mana bara peminat-peminat tak amun wife dan beraya ko benda ko dek tukangnya berdet ni lah mai sampai kami ko dek nyebut ni aku dah nyebut dia bekan dia kena. Jadi aku ada ko rata amun anak dia lah so dia mesti dah ingat aku ingat selamat isan ka harap sok bara ni dalam senang ka sihat-sihat selalu. So aku request lagu Luruh Hatinku.
1: Luruh Hatinku.
0: Luruh Hatinku.
2: Ya. Okey.
1: Mana
2: Luruh Hatinku? Luruh sekira abu rabu lah mun buat kayu. Abu rabu mun lah. Mun sekira ya. Buat date ni, buat date lah. Sebab tu ni kerja mun lah. Ruai darah sebab kena ebo ruruh kan kita ebo rebu iruruh mesin minang anu ruruh sekedi DJ Hazel ayah profesor biasa.
0: Ya profesor aja. Okey terima kasih.
2: DJ ini. Ya. DJ Hazel bisa jadi guru benekula tak? Ya. So, ati santai-santai je lah.
0: Ya. Okey, terima kasih kak. Okey, bye.
2: Okey, sama-sama. Okey, okay, bye. Okey, bye-bye.
0: Okey, ya, Mr. Me the same. Inang allergic man sikut. Allergic man sikut. Terima kasih lagi, Wellington. Inang ayah allergic man seafood. allergic man seafood kas negi lagi dengan tak di komen ke ya Sasan Anwati lebih juga dengan tak Ellen Kayan penyanyi tak enang aku ada allergic man udang dengan badan kait boleh terlampau sejuk sebab akan tumbuh ruam dak tibu terpaksa makan ubat datang dapat menyebabkan demam. Lalu ini Ellen Kayan. Okey, tapi sama dengan tak ada telefon tak sesat nanti. Hello. Hello.
1: Hello, selamat pagi. Oh, Siti.
3: Bayu Upi lemah tu
0: kau. Aduh, ayang boy. Bayu Upi.
1: Patutlah dia suara pun lemah sejak pagi.
3: Boy, saya loceng. Nak breakfast sudah boboi. Mungkin saja.
0: Okey, ada. Ayo, pasal alergi.
3: Selamat pagi DJ Edra. Gembing kita saya mati. Pasal alergi lah. Nanti ku lah makan gini, ni kena nak kuyong ya. Tukoi lah, tukoi. Ya?
0: Okey, terus.
3: Tukoi debu sini, de selalu angamun, mungko sika, de tutuk-tutuk ni kena. Wah, aku bikot ni main lah, nama putung ku, aduh, mungko twitter ku, boh. Mungko twitter gitu tu, kalau, amun, sege, misi nekep lagi ni makan semua. Menerti lah, legik lah. Enggak, aku mak tukoi sana.
0: Ayo.
3: Tihi lah, tihi, gatel. Mengkasap ikan sepun ira lagi ku abang ya. Kadang-kadang ira lagi napago ngamen selalu kumaan mene bau-bau ti panai tihi lagi lejik lah. Dua saya lah siga kumaan edre lah. Lejik lah kaya dapat dap maan ina dap ngirin wang bigawa ya. Belanya nyicil gini kuwana ang pagang jen. Boboy menambah kemaan ni pot boy tengen kubon ke tihi lagi. Eh dapat lah. Kasop lauk ini oh menang seluton sini nina belakang kasop lah. Kasop ikut lah kalau pengan sin. Era kumaan sin lah. Ini menang jeruk ya jeruk apa nga beda ya menang. Kalau gires kubon mi kasop ikut. Mau kena ngupi ya.
0: Bayu mati yang mengupi lepas
3: ingin anggeping lagu ini
0: lagu ni
3: kayak payah lah anggeping ni dengan lagu Mi The Same mati no?
0: Mi The Same minta luruh. Lagu
1: luruh atinku
0: luruh atinku
1: oh tenang mak luruh
3: oh wang kau minta lagu ngenuna nak kaya dapat ke suatu topik pasal tajuk lagu lagu cinta palsu musuh mesin amza itu kan rilis ianya apa
0: cinta palsu ya. Ya, mati kami cuba menggauna lagi.
3: Kita palsu lah kisah dengan ngamen lah.
0: Masulin Hamzah ya.
3: Si biji nanjanya pelak ku keping radio kita.
0: Okey.
3: Mati kan tenang tebak lah.
0: Ayo boleh. Sampai
3: pagi Edna nyalap nak sini Benny menuno mulamot nak ku kep jini kalau nanya pusuan minggu sino sibuk rena si ada ke sino el si bagaimana mang pade koni kamat bu pagi si waktu suatu untuk bela den dari ante lah bela kau kau lah untuk babe katang ketua sematin bayu kawin bayu nepu jodoh moga sehat selalu lah Mi The Same lah sama pagi nak kenu ya
0: terima kasih
3: good morning makasih good morning. Ya
0: okay,
3: bye
0: okay, bye okey jap sama enggak ayam boy ya nang allergic daripada man kasam
1: ya ze nak makan no kan aku pun lagi masa sekolah aku cerita lah pasal aku masa aku sekolah menengah aku allergic dia dapat man sapi asal kemas sapi mesti di anya nang di buku-buku tonganku di lutut ko titik tapi bila kamu ayu seiring perkembangan zaman ini anang mungkin aku allergic dia dapat man penguman hidupan air. Suah-suah. Dia kira ikan ke?
0: Seafood lah.
1: Inang kau ni. Memang suah dia dapat. Lepas ni, dia bertukar lagi. Lepas lepas bertukar, aku allergic. Tiba-tiba aku allergic ubat. Aku allergic ubat. Dan penicillin, antibiotik. Penicillin asal lin-lin belakang lah, memang aku allergic. Sebab bila allergic, allergic kemang-kemang penicillin, allergic kan, bukan je allergic komang gonan kau ni. Yo ti, ti dang, ti doya, ti dang gonan. Gayu sampai tu gaya rasa macam dendok.
0: Ada nak allergic leni. Ya barangan ada lagi allergic macam tu. Komen di Facebook MyFM beri pas bayar nak tabi pramah di bersama ngah. Malten coneng ruruh atinku.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Okay, jangan ragu pun tak bersama dengan Stephanie. Ragu salau. Adi Pramantai sesat nanti lebih yang berangan Adi bersama KD YFM di Kusah Banang yang berangan di TKT Aun ke ngupi-ngupi. Adi kira ngupi-ngupi di Arun kah, di tempat kerja kah, ataupun di kedai kupi.
1: Sebab ingat time ingat ngupi-ngupi ti, time ingat poya, ingat ngoji radio, ingat kerakar bersama duka pagi ti. Topik, apa sah topik tu pasal allergic ya. Michael David Protasi yang aku allergic man ikan kembung. Okay, kena adik allergic man ikan kembung. Sebab memang ikan kembung ti memang aku selalu ngojit lah. Ikan kembung ti memang kadang-kadang memang odopnya allergic sebab ia ti.
0: Kalau iman lah unduk nga bisa ti lepas sana sesema. Okay, kasnaga Rosila LC lagi bisa mengata inang aku kaya dapat makan seafood DJ memang akan tumbuh ruam birih senang di sok pereng-pereng pernah meret hospital gara-gara man seekor udang. Bahaya
1: ni porang inang saja ya dah allergic meret hospital.
0: Okay, bisa bangga dengan tak digit telefon tak izin sesat nanti.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi DJ Hajar, DJ Lani.
0: Ya, selamat pagi. Ah, ni apa ringan?
1: Ingat sok kita tu ya.
2: Pagi DJ, sedia aja aku nak ngokut tiap bi pusing.
0: Ya. Lagi ingat ngajit topik tu pagi ti.
2: Mungkin aku mau jadi tu, aku pun ada orang tak tiap bandar pun cawit ke aku buruk aku.
1: Oh, ingin mentak toyak apa gitu ya?
2: Iya, mentak toyak aku di jalan ni. Okey, aku terus jadi topik ya.
1: Okey, terus.
2: Aku ni mau jadi aku pernah mana umai dua obol-obol.
1: Maknanya hidupan laut lah di itu.
2: Iya, noh, memang lah. Aku mana ni morot, apabila ia morot dia. Mesti ya aku tiap okin aku mau umbu nya mah. Gagung aku tau. Ya. Aku mau ngutak lo go buat sia tiap ni. Mosh paning ke bak ku dak nang je sembak digorot ya.
1: Ya ku dak nya
2: bak gorot.
1: Keracunan makanan.
2: Iyo, kau dah nong sama pusing tu paning. Odi dek hospital ke klinik ke, enang ingan ti allergic nong di dapat man. Maruam tak jauh gonan ku setongan dijauhin ku tak indung ku tak meboton ku bokak ya. Aduh, inku pungman di sini ada ni punai mana inku.
1: Mesti ingat nak aduh rugi
2: yang itu. Iyo, ku nyak yang mandi je. Sedap ku nyak nyaman dengan ku bayan lain. Akhirnya ada penai-nai apa sedap. Ia nak sapu, nak suka, nak bawa, nak sangat. Sedapnya.
1: Memang sedap.
2: Tak aku nak ada mungkin anggunan ku dia terima.
1: Ya. Kadang-kadang ia dia cuman di doyaknya.
2: Ya mungkin dia sundur doyak aku ke dini. Tak aku mana. Dia bukan. Kau dah bukan doyak dia jarang. Aku ada jika ni. Jika aku nak tenang di jari ni. Dia mungkin makanan laut nanti. Oke, ada sesuatu leh tu dia suka ke dini. Tu dia suka ik makanan lautnya wat nohon eh.
1: Ya.
2: Mogi ada mono ni dah punai kota orang nogi bakar penuh yang pak tugang ni anarik sok pasir esok. Ani no tepi laut no ni ada ni dia ni.
1: Ani ka umbal, ani kata na.
0: Ambal.
2: Yo. Eno anak ku naik sedih, ku coba mana ku do jaku ya, dak ku dak do obor-obor ikut sa anak ku. Pakai yang masak, pakai ni nore, ya pok goreng masak itu ya tak eh. Dapat ku mana ni? Boleh?
1: Ya mau suka lagi.
2: Yo, pagi mana ni?
0: Pada ni cun tu ya, ingan. Aku rasa pada obor-obor dua umai tidak cun dua ada ya ingan.
2: Yo. Ya mau nenangnya binatang dah turun le. Nenangnya uap, nenangnya air, ni bodoh ke ni doh. Jok bidiak. Bidiak tu memang mau sama aku seorang leh, sama aku seorang kali kuman eh. Sama aku nang sedap, mau sedap lagi suah nak nutuk lada, ngan roi, ngan unyuk, ngan suah. Kali kuman eh tiap bak, kena pusing paning, kak boleh nutuk kirimku.

0: Baik orang kok eh dari motosikal pun mau on dari sama aku nana ya aku no nasib aku tak kau bos je.
1: Sebenarnya nak pembutan tekan no mungkin pembutan
0: dia pun aneh. Namun nak dia pun petua eh nanya petua eh dah punya anak lagi petua bidiak dia punya mana ni ini bidiak dia ni bidiak dia burun dek. Dah tajam-tajam dia saja le.
1: Landak
2: no.
0: Yo, kalau yo sinoknya amonya kasih memang yo. Yo ni maknya pakai no tutup pota ing sama penang. Yo ni mak pakai cimbut no.
1: Pakai rojak no.
0: Yo rojak no. Mak tik buat dok ni ing sama bedo sama aku. No le tik pota ing mana ne?
1: Aduh.
0: Dah bukan okey le. Sesuatu aku rasa rasa aku nak bolehnya ah ni masaknya ah. Ah joko pilih jadi pilih sah. Lu asyum le. Dah bolehnya ah ne. Boleh bukan doi. No weh. Doi pilih ku DJ. Nanang ah. Bu ai ya kedin eh. Ada bokon si Oman.
2: Iya, akhirnya tahu lu man bu ai doh.
0: Okey aku sedih madi ku deh. Bukde nang epat sama sem deh serapit na yo on aso bu ai doh. Iya. Kelai madi kajian ku. Ya mau tobat tak kasih Oman noh. Memang enggak kalau ku nang mannya dia. Bagus tak kasih Oman tene tak kasih Oman ni. Noh tapi ne nang ku doh. No. Kali ku oke ku remang re ku sebatak. Lalu dia nak indung ku nani nak indung ku pota no. Oke pota DJ. Bagi aku re sorry re sama sem. Mendingan ngaji sama tiwai do. Di sini ada no do. Aku mau rapot pot nyam rosih pota no. Mau aduh di rapot terima tiba. Ini nak pot tibi. Mau sorry aku mau gom. Oh ya mau nang. Bu ay ini aku. Sini kujit ku.
2: Aduh.
0: Ni ada bokon mana le tap tup aduh menyamunok mana lagi cukup lagi bi yang lain ni sedap ini menyamunok sedap ini mudah mana rugi mudah mana aduh ikut nak dia dapat terima tiku nak ikut mana gengan yo main
2: pak bonak kita lo nya anang kembonya man buai doh nya dia dapat bawa ke sungai dia ogi buai terujak buai
0: yo aku memang aku tahu ino yo aku nak bye mau bang me adik katakan nih mau ganti menu endang. Mama melari puang man daging buai tak kira-kira anang man me yang mana jaka yo. Di puat ada mau masa mau di kakayar nanti kerasa aluan numbang urut numpiku.
1: Kau buai nu berdendam do.
0: Yo berdendam ba.
2: Pak nak bonar ke mitos je.
0: Mungkin bonar. Kerasa mungkin mitos ya DJ beri puat nale.
1: Mungkin bonar.
0: Pakar tok mesti berjaga-jaga DJ.
2: Bonar.
0: Aku doya aku bau ya anakku ambonon kunang bayo di onang maya mana ni sebang barak ni mau selalu di minduk kali kisir nak kayat no indah mono di minduk aku na topukat aku na mama mau aku zaman ku
2: iya toru nya dong
0: toru bi aku doya aku bau mau ku ya tapi kan mau ku dapat mana emang itu aku di kampung sungai kayat ni sian
2: minta hingga dapat minduk lagi nai.
0: Dah tak kesuap ni. Bapak-bapak ni. Biar bapak syadik yang tulis dah. Ini ada DJ. Tiku DJ. Nah, sejak ada dia pun naik mana. Ini sejak eh. DJ, nak apa minta lagu sedih-sedih.
2: Ya.
0: DJ, nak. Minta sem nang. No. Ini hati ni.
2: Ruruh-ruh.
0: Ruruh hati ku. Maka no. Nenoh tes
2: ayam
0: boy yang lagu ni ente
2: cinta palsu lagi
0: cinta palsu le ni aku kurang ambil dengan le no beradingan tiko ni ya
2: okay bye terima kasih
0: bye yo thank you bye dadah.
2: Dan ya bisa mangga semua glinas. Ya nang
1: allergic buai.
2: Allergic dapat man umai hingga obor-obor. Kayak teru geman buai le ni.
1: Sama kada ko za simoknya anang cuma man buai ti. Kalau aku lah mungkin memang dore aku man buai sebab aku rasa macam geli pikum.
2: Toru.
1: Toru. Ni toru memang toru di buai lah. Memang kalau di sungai macam sungai tu lagi buai ke, doik ke, mesti sikit dok. Lagi ke ada ibu air dang sungai tu. Sebab memang toru.
2: Okey, dan sama di nanding dengan tak sama tak pergi dengan lagu pramenta.
1: Hello.
3: Hello.
2: Hello. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Asyik dah telefon ti.
3: Komik ti babai sasa.
2: Babai sasa. Ani agah.
3: Oh, kena mandi.
2: Mandi.
3: Bagus aku je.
1: Okey, ngaji topik pagi ti.

0: Aji, Aji.
1: Ha.
0: Masih aku dengar semua kerina sana. Sama tua, aku senang dapat tua kerana dari dia rasa ni anak-anak aku orang aneh nak tak tak petua dia pak bisa ke pedan petua dia seperti
1: bisa
0: petua dia nak ni nak umai nak bege-bege dia tu tua konen di rorok di rasa ni anak
1: Okey.
0: So tua kau suara tahun ni tebasnya aku.
2: Nak bengkok-bengkok angin tingan yo.
0: Alergik kena aku umai.
2: Sebab sino leno nak alergik tak yo nak bengkok-bengkok angin tingan saja. Supaya dia mana.
0: Ada ni dak dada dapat dong mana. Baiknya aku umai.
1: Amai sino leno nang itu dapat man umai, dia dapat man obor-obor. Pinguman dak,
2: pinguman di.
1: Kamu ada di Ahmad nikah allergic mai. Agi kam allergic kuman
0: kan. Memang dahu aku allergic ku man buat kerni.
2: Buat ni teh?
1: Buat kerni.
0: Buat kerni. Pumpkin, pumpkin.
2: Yo asingan allergic oni asingan man kerni oni what?
0: Masa aku tuang se dahu aku bira ku man kerni. Tait ku aku menap nombor menap aku cirit bedai.
1: Oh.
0: Kadang-kadang minggu aku cirit.
2: Wuih.
0: Keluar bau aku dia boleh makan ni kundo.
1: Bau kundo.
0: Gemang tenang.
1: Gemang.
0: Gemang bila aku makan gemang ku gayu perang kulit perang ku gayu.
1: Bisa bisa ti.
0: Ti. Pak meni temeh aku mendapat semuk ku. Semuk ku tenek dak, tepah dak enggak kerenyi. Man ka kena ku dek dapat makan muk ku kasih kerenyi ka ku nang. Oh, kaya you senang, senang mesti kaya you memit kerja ane mukutah ni. You memit ane kerja ane ibu buka jupuamu. Yang berdosa nade kait untuk dipasir dan apa? Yang berdosa nade pasir buat sih menang deh nyaruh kait ni kaya mak pengumuman mendek suci dawat ngemplok nade kait ni kaya menati ko memburih man kaya yang berdosa nade kait ni ko syukur nak nanti aku boleh makan kenyi.
1: Rati lagi petua lah ti.
0: Petua ya anak.
1: Jadi harap ke sembuh rinas kami sembuh
0: sembuh
1: Leno kami lagi dengar. Harap ini dapat suak nunak ke lah.
0: Dosyat nak dipasir nak as nang deh nyaruh sa'id ni kaya ma'atar kuman buat mana suka si ngamutuak ngitarin sa'id ni kaya membuat kumburi kuman mana ada dusyat ni dia tak pasir bisir nyaman bisir semua konang jadi memang lah aku seraru sepenuh ketua nang ia sendiri barangan anak aku ngasih lah
1: Okey, kami ikat pergi subah kami ingasi memang betul lah arti.
0: Boleh
1: subah, boleh subah. Boleh
0: subah lah. Subah. Tak bagi ku ayat nak ku bawa menasi, ruang kerenyi anak aku ngakit nguna. Ruang kerenyi anak, kamu nak ku mirip, nak ku tak, namit ruang kerenyi anak, nanti besok batu. Umit lah black pepper. Nyapur kira juk taruh kruwe juk main kruwe dah nyapur kupu nak asur nyapur kiet ikon wak ya ane daya dah neman kerup biari dah dia dapat matang lah
1: jadi agi petua agi so
0: ane itu petua ane ngah iya turuk ane ngatur bara kerup na bara join
1: Betul.
0: Anak aku ane aje dapat dah. Kalau ruang kerenyi nak nyapur enggak rada sangat tepuk. Pada asur dan menat ya sedaya nan wak.
1: Okey.
0: Jadi mun sakna sendiri non sendiri no ka semuk rinas sana
1: saja. Semuk rinas bisa ke sindak reno anak kita reno.
0: Jadi mun ane anak buai ane. Memang ngetak pada ia sebab dapur man bu air lah. Sis nyama anang mak.
1: Betul. Agi, agi dunat ni.
0: Agi dunat ni. Dunat ni muk, muk senurik. Jadi ia ngu kait ni ane perukut. Bu air raja bu air ti. Manak curuk ia. Inang buka babak inang. saya ini nak masih masih gay mesti anang boleh buka ane turuk buka ane asik sepu saya anang buka tangan ane tas ane apa mai kuat mereman tiap di tempat kerja jadi kan ke tempat kerja kan lagi ane i penyuang saya nang ibu aku ibu meret ke bapa ayahnya ibu bapa ayahnya muda bisa man ibu tangan lah jadi nyamar dayuk mesti menang oh dah kau berani ne saya enang dah saya ada tiap tiap aku takut mana aku kade de de berapa saya kemasa mana ak gerak saya yang buka mesti tiap tangan rak ni payuhan nak sugung wak nak temai menang ati janji supah kungangan saja aku deh boleh kasua keluarga Dayak tadi keturunan ngan saya kemaku kasua keluarga ku abi bua saya ngan mena gede kasua ku saya besok anu me janji pak betul ge
1: mah betul
0: bawa ngaku kerja ngan jabatan laut enak bede ceriki ya ya bahkan kabarami 6 met pana map map sungai ya na aku betul-betul menjual kiraan di depan ada sok buai aku tak ngatakan buai ya na buka bebak
1: aduh
0: buai ya na mesti tong bias lah kami ngap aku kira ngap di sini ada bahkan kita nyukat ini nak peta nak peta penuh nak peta kamera survei ya na ni jog le kajen signal je so satellite ana digang kudaat nang buka-buka tangan dia oi kau nak ani ke aku
1: ina buka
0: ina aku bang pindah ke inang aku kau nak mikir pindah tempat ni asi aku pak pada hari signal bu ai di penuh aku
1: aduh
0: okey kau enggak aduh kau nak bye aku sorry bye aku dah kerja aku kau bu ai nak buka ada bapak pun patong
1: aduh
0: jadi dia menerah. Jadi anak rasa pesan ikut agak patwa ini setan pesan.
1: Okey.
0: Jadi saknang daya request ragul dah sedih-sedih lah rindu-rindu cinta-cinta. Okey lah.
1: Okey.
0: Ya besok per berapa dengar barangan ayang boy, mukrinat. Sesi barangan ane ati barangan abang mengpadel ati dan dibiasa mati. Nggak ada sok perbara udah kecet dah mena dian barai DJ. Okay, bye.
1: Okay, bye. Terima kasih.
0: Bye.
1: Okay, jadi lagi nang lagi lagi petua ia tentang era di elegik setelang. Okay, senang lagi berada kaset yang aku pantang man sotong nggak seket senang. Memang aku depan man. Inang temak dia terus ti senang. Arti betul-betul allergic ti. Kas lagi lagi geringan terbukit na Paul Skin inang aku kai dapat man daging masa lagi icuk. Kas lagi geringan ta Cliff. Inang allergic man sikit senang. Kamu man sikit so ni perenggelan ikti. Jadi terima kasih ke dengan terbukut nanti kita bisa mengatai sesat nanti ni muka penyimo yang aku allergic sekot. Ay, bagus dah allergic masih sekot. Pada aku man pak asaman mesti allergic. Okay, Henry Bali nang pasal allergic aku idah dapat man daging isin oyua. Waktu aku man aku muta dua
2: gua nanti.
1: Kas lagi nak nak waktu man mikolog udah nak pakai seafood. Jadi itu kalah tukar isi mi. Kas lagi Wan Sadi renang allergic man kian pari. Pernah man sekali terus kembang sementi perenggenan senang. Kas lagi dengan tadinya Anthony Charles renang sok pinguman manku sok jenis seafood sok jenis pinguman di turun kau dah ngan umut. Pantu umut uwi so jenis pinguman sungi krikap allergic pinguman senang. Cok aku allergic keadaan cuaca kadang cuaca bongo ataupun berdebu pun ada flu dengan tengah boos ngarang pun flu nak entek aku komen-komen berdengan tak pasal allergic jadi tak cuba ngaragu perantah bisa ngemah ngam mega force baladingan.

0: Alia ragu perang tabi samangga mega force baladikan dan mesti kenyami badingan dah atau masih nak di perempuan segmen maka terima kasih satu mati terima kasih lebih si berangan di mahgi bersama kita di YFM beri ngata sesama krakal pasal topik esasan anuati.
1: Ya terima kasih ni tu bala sesuai ingatnya dan bagi sama-sama duka i pagi ti dang segmen maka kemaha sama-sama top prami topik tu pagi ti duka i jam ada sampai 2 minit lagi aku ingin menolak penubuhan segmen maka kemuhas aku Lini Jemon
0: aku Hazel juga terima kasih kesopro kemarin kemarin pasal titik-titik dengan agak pukul esok National FM.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemas kini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemaja Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA 28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih Jorge Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Okey, remati ini kita sama-sama kepingakan ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

segmen Yengan di Aren Parangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, jom kita dengar berita 24 minit rimpas pukul peri habru pagi. Okay, dengan apa kembali pukul peri setengah lima hati, kita rasa sama-sama keping cerita lagu beri episod ke taruh pro peri ya. Bersama dengan penerbit Josh Martin, kira-kira lebih masuk ni jam bersama dengan Josh Martin mati pukul peri setengah peri pagi ti ya. Okay, terima kasih beri bersama. Baik, nak bagi kita ada kawasan kucing de peri pagi ti dapat kepimpinan frekuensi ni 06.5 MHz.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, selamat pagi doh. Salam Malaysia Madani bersama Dr. Josh Martin dan program Jalta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini bersama Dr. Josh Martin dog pukul resmong di pagi ini. Minggu ini atau dalam episod Jalta ke Taruh Perupli. Dua harap pada pagi ini hingga mau bersedia sampuan kedudukan Jalta atau saat minggu ini. Pak kau tak biasa ngidi atau ningat kedudukan Jalta saat episod ke Taruh Perupli. Atau kumiat dia ke punuk atau ninggak dia ke episod Carta atau terlepas dan episod ke Talu Plumoy. No

Ada apa apabila ragu tiba peruah pada kumpulan challenger dari remah-remah ya, terus peruah ragu ingat saya dapat main di Radio YFM Video 2 itu ada pencalonan.

0: Lagi iti masam-masam aktiviti dagi mangatul dang new minggu ti sadia ya. Dang start sa 05 durapas sta pengkalan di Kupu Empungan dang ondu sumi ya atau ningat segera tu ningat di Facebook bogo aktiviti sebenarnya dua ondu sumi ai ya, ada pesta rakit pedawan dagi bangatul ya tani hanu do bara pemenang-pemenang dang berumah ino. Alright, jadi pali lagi atau dengan kedudukan carta tajah dengan ragu di sebungas dang pagi ti atau di Karagu atau di tempat nomor semong ragu so Freddy Thompson ragu dan salaku Kamalia jadi dan minggu lepas ragu itu di kedudukan tempat nomor ju pak minggu itu rabu ke tempat nomor semong betul nak tiak dengan ragu di tempat nomor plii dari berubah kedudukan masih lagi apakah aku ada kumpulan peace band ragu dan temangan mo dayung kumang jadi terus bersama dokai di carta lagu-lagu budaya atau tajam dengan ragu di tempat nomor semong Freddy Thompson, Salau Ku Kamalia.
1: No more small.

0: Music Auto Inore, program carta lagu-lagu budaya minggu ini sana episod kita lalu pulih jaya atau mengajit ragu sekumpulan peace band ragu dan temanganmu dayung kumang ragu di tempat nomor pulih. Alright, jadi ini sama roku noga pukul resmong di pagi iti tiak doku harap sesuai ingan ketubuk bersama doku saat nepuan kedudukan osikah champion untuk dan minggu iti dua osikah di tempat nomor dua ini tiak atau sama-sama puan dan penubuan program iti tiak. Okey, jadi minggu lepas program carta lagu tung iban you know ACSJ mo obuak jadi tanah nudu kumpulan tanah berenyang ataupun tanah gempa bumi demo jadi champion saat ACSJ edisi ke PLI dengan ragu dadon Erisa, sementara di tempat nomor 2 ragu dan bintang so mawat dengan ragu di adon ragu dengan adon dayang bintang, sementara di tempat nomor taru you know Cleo Phoebe you know dengan ragu komut ko adon ragu pak deh yo ku nyobat adon sejak tanya kan nudu bara pemenang-pemenang bokon da saat kategori khas. Alright, jadi dalam pagi ti aku live di FB YFM doyo dua aku ada ninga dia osike de ogi dan Facebook atau semua pagi nudu Mami Cikgu Esther dan pagi ti yang blessed Monday. Selamat pagi kan nudu Puan Nyimoy. Selamat pagi. Acar dengan siapa ya? Assalamualaikum boleh tot kati. Orang selamat pagi kan nudu Midday Sam. Selamat pagi. Dua selamat pagi kan nudu James Pengiran. Selamat pagi nudu James Dewing. Steady ragu enang ya. Memang steady dah pagi ti program carta bi. Alright, selamat pagi kan nudu Thomas Ko. Selamat berpencen. Idip pencen dan adin. Happy go lucky tapa pono katikan ni. Alright, selamat pagi kan nudu Veronica Nape. Selamat pagi ti. Selamat pagi nudu Henry Bali. Shalom. Selamat pagi nudu Charlie Chung Tizen. So Semenyah Selangor, Semenyah ke Semenyih aku dia kepuan lagi betul. Menang harap suak ingan enjoy ngajit Radio YFM Bidoyo dan segmen CLB. Terima kasih nudu Charlie. Selamat pagi kan nudu Rachel Marikan. Terima kasih. Selamat pagi nudu Ronald Dennis. Landy Lambit. Selamat pagi kan nudu Nurul Latika. So Johor Baru. Selamat pagi nudu Osir lagi dan pagi ti. Pokok mana gambar tu mi desem. Ya rumah-rumah petanak dan pagi ti. Happy Leno. Bukan nama dia blues lagi ti. Jadi harap dan pagi gitu atau terus happy happy dah pagi ti jerubu mau kurang tia mau boleh tenang sobak tu walaupun dia sorang-sorang aduk sebenarnya sehat pak di nonangnya terima kasih untuk pak deh atau mau ataupun ngasong sobak the blessy ni sit ya. Alright, jadi atau terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau adik ragu di tempat nomor moi ragu di tempat nomor moi ialah ragu so ada lagi ke berubah kedudukan saat minggu ini masih di tempat memoi so Valentine LS dengan ragu dengan cinta kajon-kajon betul nak tiap dengan ragu berentak agogo so Patrick Debeng yang nak agogo yang senuh ragu itu rabuk di tempat itu baru rabuk so tempat menuam ke tempat nomor leju jadi bagingan dah suka ragu agogo yang senuh itu mak komut selepas itu ingin boleh ngundi ragu dan Facebook YFM Pak Gede nak jahat tu sama-sama dia ngajak ragu di tempat nomor moi ragu so Valentine LS ragu dengan cinta kajon-kajon
1: nomor moi

0: cuma Simong moy jam bilangkono.
1: Anak anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon eh, tapi ku dengar laba semua no songot-songot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi ku mitra dah. Kira penyelamat gi aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti eh. Tak aku mit barang ku dan back ti eh. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu gai, tiap anu kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu, Josti, noku pensilku.
3: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensilku.
3: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
1: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
2: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensil ku.
3: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
3: Yo cikgu.
2: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Balik lagi bersama aku, Josh Martin dan Pinggituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya. Nomor 7.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Bidayuh Gerak Bersama.
1: YFM Bidayuh Gerak Bersama. Bersama atau dan program carta lagu-lagu budaya episod kita 20 dan pagi itu ini jaya kita mengaji teaser pasal microsleep. Jadi dalam pagi itu jadi sekira ingat bagi saya nunuk-nunuknya dan tempat kerja ingat ataupun dan ingat teban motor relax dia ya mak pakai mak ni bos kia tu ya lu semua 5 minit cukup ngan tada aninangnya gonanto mokat ngoh sekejap sebab sekira otot ti taba motor dan nunuk ti cukup nan bahaya. Alright, jadi dalam pagi ti kaki-kaki sije ingan odi bai tingan da taban lori ataupun ingan da jadi pilot darat ingan da taban bus ataupun ingan da taban van saat taban bara anak sekolah dari moon sekolah da ngan uiti nakit-nakit ni dreba yo rehat secukup sekira do no kopi kau. Alright, jadi selamat pagi nudu suai ingan lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya dan lagi ingat aku di Facebook YFM Budaya waktu nage ingat dengojit aku di radio YFM Budaya di 02.2 MHz dan di 02.7 MHz waktu nage ingat dengojit di platform digital kau di RTM Klik waktu nage di portal radio .gov.my you know our ninanya platform-platform lagi dengan abus dia ada koi saat ingan ngojit koi di program carta lagu-lagu budaya waktu nage suak taruh perupat channel radio di seluruh Malaysia waktu naga atau ada lagi channel digital ya atau lagi channel digital kodak radio music ada dilihat nog titik ialah Gema Bonio pakai alur doi dan RTM klik sia joker testing tadi ya. Okey, jadi atau terus lagi dengan penyukong atau nudu industri music Mak Komut dan Facebook Masa Adin mohogi ku nak na ani no ani dengan title-title lagu dia dapat dengan ngundi dan tipun di minggu itu dua mak komut ya duman dengan nai duman dengan ngundi lagu-lagu dua munok dua sekiranya mak ingat lagi lagu bauh dari ingat Todd nuduk koi ngojit itu
2: ingat lagi bakat beragu ingat lagi bakat nai lagu ingan ogi bakat nulis lagu
3: maka ganti ya
2: rakam lagu ingan ino dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan pasal merapas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo
3: ja sama-sama atau pakat industri music oto.
1: Iya jatuh sama-sama pakat industri music oto no katakah lebih bergantung. Alright, jadi dalam pagi ti oto noga bersama dalam program carta noga pukul resmong di pagi iti atau monog ragu di tempat nomor 6 iti hira ragu di tempat nomor smong minggu lepas pakai kali iti ragu iti mujur pada dapa ke tempat nomor 6 ragu so kumpulan dijegan dengan lagu itu menulis dan ketua dua penyanyi kumpulan dijegan Nina Form Ensemble lagu dan cinta nomor ni muncul pada dapat tempat nomor semong ke tempat nomor nuam sementara di tempat nomor 5 lagu itu sekiranya tinggal dalam minggu lepas di tempat nomor taruh pak minggu itu yang rabu ke tempat nomor 5 lagu so Dino dari Pogan jadi dari Pogan itu akan beragu di tempat nomor 5 dia dua atau tajuh dia dengan ragu di tempat nomor 6 ragu dia dan cinta nomor di kumpulan di Jugan
2: nomor 6

0: Terima kasih sebab terus logik Stesen Bidaya.
1: Nak. Oh, nak. Babai minta tolong semua yo. Babai lemit barang semua no. Pak sekia bergantung. Babai dah dapat mit. Seorang anak teh tolong babai yo. Nak. Babai lemit dia.
2: Oh ni halnya mati. Bo'o nagi. Tongan lagi lagi. Aduh, premit eh. Dari kayak gini tengah terpunuh ada barang. Cuba tak nyer bokon di mit eh. Susah betul ke?
1: Yo le nak. Doi hal eh. Tiap babai dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuduh babai yo nak.
2: Bay. Sodang sina bay, sodang. Penuh kan ni. Dah nyer bokon mit eh. Jangan. Tadi bayar barang tu ti. Mungkin siwak kukulim babai ti. En. Mit meh. Barang ti, tabantu ke moto.
3: Ih, nyamati. Oh, nogi. Tangan lagi, nogi. Ada pre bakat eh.
2: So ono ino. Dolia tiap pengamal budaya do bradati dunia di bokon. Mak sekali-kali ingat da budaya do bradati jadi wali sandang idip ingan. Bradat onak, cora so idip oto.
4: Nomor 5.

0: Dayu, Gerak Bisama.
1: Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana Adimai Pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Beramah ngarami sita anu penyeberana tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. RTM yang seramat sita anu penyeberana Adi Mahmai Pursawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anu bulan Oktober 2026 onkah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu tuan yang terutama.
1: Sama Roku Josh Martin nojit semua hong lagu paling popular di YFM Dayo carta lagu-lagu Dayo.
2: Ora jadi pali lagi bersama Doku Josh Martin doga pukul semong di pagi iti dan program carta lagu-lagu budaya minggu iti san episod ke 30 dua mak kombut di Facebook YFM Budaya Hadin mohogi aku kebarat title lagu demo main jaya so tapat demo semong doga tapat nomor 5 lagu-lagu demo nak moh tapat dengan ngundi dan setakat tadin ya. Ora jadi aku bahasa pali apa do ogi ingan dagi tot message dengan di Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti aku dan juga selamat pagi dia nudu Lawrence Mick lagi bersama Doto ya dan pagi ti terima kasih selamat pagi kan nudu Posekin atau lagi Puan Nimo Puan Dorin Gubes ya atau lagi Michael David Protesi selamat pagi nudu Michael atau lagi No Azira atau lagi Eni Rani Kuroi selamat pagi atau lagi Gason Kacen Cacen ya Cacen so kupua Seratau Gichen nena Gichen alright sebagi ya sebagi kan nudu penyanyi dari seterus di titik ya Nazri NJ selamat pagi Muji ya dah pagi tetap gap tetap maintain terima kasih dan dia tuduh ketubuh maintain ya alright sebagi kan nudu Cliffs and Cliff dan pagi ti selamat petugas kan nudu selamat pagi nudu bala geng-geng lagi bersama Doto dan Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti mak kombut share like live atau dah pagi ti saat suaknya atau dan ingat ragu-ragu ataupun ngojit ragu-ragu atau Bidoyo dan pagi ti amat-amat dalam program carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi dah pagi ti sekira ingat day sekia sehat ya mungkin lagi kau dah ingat dah moko-moko dan pagi ti selepas nyuak minggu ada cukup nang hevok ya di kepuapungan lagi rami di mungkin di Semedang pun lagi garami mungkin sumi ya tengah hari nanya nyukong bersorak ya ingin nyukong baranya ada berumah-berumah rating sumi ya di sungai sungai Semedang mungkin dah pagi ti dek sehat mungkin rani berapa doktor jadi mak kamu tadi berapa doktor sekiranya mai yo idah teruk stegar dengan ngerais sumi ya ingat boleh nanya nok pin ane nanya pin suam re inya nang pin de modud-modud bongoh ide skia modud ide skia bongoh ngan ada gaguang ingan sai relax pak sekira ingan raan leda rikas lagi ingan boleh ra di berapa do doktor mungkin doktor dapat ngubat sekira doktor lindo sangun mungkin ya rikas bait dalam pagi no ke sekira dari doktor lindo handsome san berdayung mungkin dapat dari kas mukuak le doh alright jadi pagi lagi atau dengan ragu kedudukan carta atau dah pagi ti atau bersama dengan Nazri NJ ragu di tempat nomor 4 ragu itu minggu lepas di tempat nomor 5 maat di tempat ke tempat nomor 4 tanian duduk Nazri dengan ragu dan amba kai si barang jaya nang DJ dah pagi ti tetap maintain tetap gap terima kasih ya jadi amba kai si barang ada betul kan okey ninangku salah-salah minta maaf lah yo sebab ninangnya pengepuan ataupun pengepuan aku dalam sina serian itu hoge kura-kura mungkin hoge ninangnya sina turup lah amba kai si barang itu mungkin taban roti de okon pakai dah pemikiran aku nyoba itu doi inya ada sebarang no mungkin ino in sinar dan berbau pak deh hal atau beribu dengan ragu di tempat nomor 4 Nazri NJ amba kai sebarang betul nak tiap dengan ragu di tempat nomor taruh ragu di tempat nomor taruh dan minggu itu tomat ad ke kedudukannya ke tempat nomor 4 ke tempat nomor taruh ragu sekumpulan di Vipers ragu dia dan joget bujang nomi. Jadi sekiranya madang dua minggu tu saja, ingat lagi nomi-nomi kupuknya mata-mata bara dari bujang, jaga-jaga ya mak sekia biorah nyandang otok hanya sukupuk sonono nyatia. Alright, jadi terus bersama dekoy di carta lagu-lagu budaya dengan ragu di tepan mepat amba kais barang dan pagi itu ya.
3: Nomor 4.

0: Small Noglis juara. Itu deh Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Gua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot baku tengah.
3: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, yang ku pakai no halimuti ti eh. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
3: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanai mo sato ya no.
0: Gorot baku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ne di, bemakung baku ti ngujit mo sina di no ne. Adi.
3: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
3: Agong saja, mau mau mau go nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kono kot, mau nari dia, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu dia, kaki ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
3: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih, shoto apa ya? Gagal ayun dua kuatih kan? Nang atau pe idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling nggak push kati push kan? Ini juga kan di bojang, pokoknya idoh cukup terlalu kau sebenarnya. Ne. Mau gak sih mau nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gini pakai do berani nih. Kamu mak me, nah terbohos lagi ya. Itu tidak lihat aku nih. Cuti aku sih nasi diku. Nah, aku nang memang mau temabuk. Nggak mau dua temu kau ada aduh, ini dua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
4: Mak tambah motor lemabuk bahaya.

0: gerak bir samah.
1: Ya gerak bir samah lagi bir samah Roku Josh Martin dok pukul semong ni pagi iti saat ngajit kedudukan top 10 carta saat episod kita Roku Propri dan minggu iti. Jadi su atau mapuan ng program carta lagu-lagu iban ataupun anugerah sapa juara SCSJ mo obuak anu nuam derapas dua adin nya amap gasal sikian doku sindia final tung SCLB buat masa setakat adin aku gemasih dari tapa dari keadaan dengan sindia sebab adin kaya gemasih lagi kajon lampu hijau so bala penaja-penaja lah ya setakat ino je dapat ku tanon dengan sebab sekira dari tapa lampu hijau itu agi susah sit kaya renai program carta lagu ya. Alright, jadi harap ingat lebih sabar. Aku harap sewa itu tapo lebih naik lah ya. Sebab ketika ni nyasikan aku sindia. Jadi aku pun susah gaya nyamkure nyaut nudingan sebab aku aduk saya nak pun le confirm ni ni ya. Alright, di dalam pagi ti atau ngajit saja program carta lagu-lagu budaya dah pagi ti saat puan kedudukan carta. Dua mak kamu dua maningan ngundi lagu-lagu dah lagi dan Facebook YFM budaya atau lagi supaya dua mak dua lagi lagu dah aduk saya tu main dan pagi ti saat nak kabut top 10 carta saat episod kita taruh propri dua aku ada juga terima kasih pokok-pokok untuk suingan demo ngundi dan tipu di minggu itu dua aku minta maaf pokok terpaksa redak di account ngundi di ragu CJ jadi harap osi dikaku ragu soto bara penyanyi ke bara komposer ke bara peminat ke bara sikit sudik untuk penyanyi ragu dan ogi dan carta itu tapo ada tolong share untuk bara dengan-dengan sak bara menurut sama ngundi ragu de raan dengan dak ragu ino dapat jadi juara ke ataupun naib juara ke ataupun nombor taru top 5 lah top 5 dan carta itu ya harap ingan dapat tolong ragu oto sama maad sebab sekira doi ingan osi lagi dari nyukung ragu-ragu berdoi oto ya. Alright, program carta itu masih lagi ketubuk no ke pukul semong di pagi itu serupa sepukul semong di tiap ingan repali bersama dua DJ Mil andog pukul semong dua tengah nu dalam segmen yen ngan di aren. Okey, jadi terbalik lagi dengan kedudukan carta atau beralih ke lagu naib juara. Lagu naib juara tu dalam pagi ini ialah lagu tidak berubah kedudukan. Masih lagi di tempat nombor 2, so Division Ocean, lagu dengan rindu sayang. Betul tak tiada dengan lagu tidak berubah kedudukan itu ialah minggu juara ke taruh saat lagu dari Bujang Serian, so Vivian G. Jadi harap ingat bimono sotin dengan kedudukan. Di mana pak dia dah jatuh sama-sama beribu dia dengan ragu naib juara atau sana minggu itu so Division Ocean ragu dia dan rindu sayang naib juara.

0: Simon moi jam bilang kono.
1: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Lihat kaki dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
2: Mak naik orang, wow, lakitnya. Dia mau drift terus, mau datang. Wah, tak kuya ini.
3: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut sih jadi dauti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya?
3: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina seposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, kuat eh. Patuhu kaya mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, Pak Atia, mau namtainya dah susah.
1: No, no. Aku lihat Subah Sid lah. Jangan abang ketama tak di Subah dah.
4: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
2: Eh, bodoh. Mau itu tek-tek ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda hanya gogeh.
4: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecet barangan itu je. Deget i. Pelik.
1: Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah, ni tak suar tempat itu pun nak datian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
2: Puan mau sebab datik pin nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusia dah sangun.
3: Puan mo, jaya, aku mohon daikan buku. Ya nang gue merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
1: Blub, ayam kena mohon ya kan?
4: Eh, aku lagi kena mohon tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Suku peraju. Wiuuu kaya. Mun super baik.
2: Ada nak tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di Brosi. Pakai. Sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya pun katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah so otak. Sungi Brosi mak dah jagin penyobak otak begiuh depan depta.
5: Wat inilah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
6: Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai persewa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Jaya Ngokal kedudukan juara saat minggu ke Taruh Bejujut dan program carta lagu-lagu budaya. Dua tu alam supaya dah mendik sida lagi. Lagu itu ada carta. Kan lagu ini ada pada merangkak ke ninanya pusingan dan seterusnya dan program carta lagu-lagu budaya ya. Alright, jadi di mana ada top 10 carta tu saat minggu itu. Sementara lagu-lagu di Bokon ialah lagu-lagu di Selamat. Dua dan minggu ti hogi lagu pencalonan bauh dolek ku kebalot selepas itu dengan puan lagu ki de monot. Alright, jadi ngan dari tu saat masa ajak tu sama-sama dia ninggak kedudukan carta atau saat minggu

pagi iti saan episode ki talo propri ima kamu bisa maharagi dang program iti episode ki 40 minggu bau doma kamu dumaningan saan ngundi ragu-ragu dang carta iti terus nyukong industri music oto jadi nog atau berapa dang episode derenog dati aku Josh Martin juga selamat pagi selamat nyoming selamat onundi nudu suwa ingan ya yeah, atau bisa mah dengan ragu bau so Natasha Janggu iti ragu dadon bunga andu rami pimolot bau calta atau saan minggu iti no kita berdapat bye bye.

Kenapa perbezaan antara nipis benda matina jamitina ngaban kita semua ini minerimpas pukul semua ini berpagi ya. Okay, selamat pagi, salam Malaysia, Madani. Next semua boleh kita dah berpingin si segmen yang dengan di Aran berpagi anu ni de anuti rima neburan semeheng 2026. Okay, dan mati kita bersama-sama keping carta lagu video episod de ke taru propri sama dengan penerbit na George Martin dan bakal mat ulangan na sama-sama kita keping na bitagi pukul semeheng berpagi ya berpagi anu 6. Okay, terima kasih semua bagi kita. Baiknya bagi kita ada kawasan Kuching de berupa kita dapat pengepimpinan frekuensi ni 06.5 MHz. Dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian dapat pengepimpinan frekuensi ni 0.7 MHz. Okay, terima kasih minat sama. Baiknya bagi kita ada pengepimpinan RTM Click.

Okay, jom kita dengar berita semangat preliminary pas pukul 10 berpagi. Bagi bila kita ada Pajam Bersama ada berpagi. Terima kasih Pini Bersama. Baik, nak bagi bila kita ada Bersama masuk pukul 6 berpagi cerana pengisi makat krimahas. Okay, Rohai, taruh jam kita Bersama ada berpagi di bingkali de masa itina bila kita pun gago ngatur sinceh kerja-kerja kita ada kebun, kerja-kerja kita ada remin. Besan ada anun di de munti ya. Bagi bila kita ada bitukes. Tentunya bila kita ahi macam kerja-kerja ada natur bila kita ada skambuh ada nuti ya. Selagi bagi bila kita ada remin, baik ada gagal bitanek dan masa itina. Selamat bitanek. Terima kasih bagi bila kita ada setia Bersama. Harap pengatur kerja bila kita pun dapat tengatur dengan mucur milangan dulu ya. Okey, kan kita tebak report gaya dulu de berupa giti. Secara ujian de kuduh-kuduh tempat ya de berupa giti de bintulu miri dengan muka. De berupa giti pekerandu pagu de betong seraman kapit kucing. Semarahan, Sariki, Serian, Sibu dengan Limang, ya. Ini pun ada lamat anuti, ribu pite, jangkara berlaku, ada kudu-kudu tepat. Saya ada Seriaman, Betong, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Muka, Semarahan, Sariki, Serian, Sibu dengan Limang, ya. Lagi keadaan angin de anuti senceh angin umoi masuk utara barat laut kelajuan semeheng ne ke semeheng kilometer ini jam dengan angin umoi masuk barat laut ya kelajuan semeheng kilometer ini jam ya. Okay, dengan suhu dan nuti 24 dek taruh perempat derajat Celsius. Ya, semata report gaya nu. Bila temui kita masuk Office Meteorologi Malaysia. Bagi bila kita ada rangatur penyalan bagi kita ada nuti. Sentiasa kita gagit de jiran bahas. Dengan sentiasa kita siap sedia lagi ingin laman nuti ya. Tingkali ira berlaku ujian de kawasan Kuching. Sedia kita payung, sedia kita baju hujan, sedia kita minan labung. Bagi bila kita ada ngatur kerja-kerja ada sepa, ya ada anuti ya. Okey, kita bersenar lagi lagu-lagu hibur kita ada lambat, ada berupa giti. Bersama dengan Beethoven, Nog Buah Asungku.

Okey, joget cinta setia de Martin. Ya, mari pun terima kasih pini bersama de berpagi ti. Berpagi anuni de anuti ya. Okey, bagi bila kita ada masa itina dengan bermoto, dengan tur penyalan de Johor, haraplah kita sentiasa jaga penyelamat kita di jalan bahas. Dasar kita periksa lagi keadaan motor kita ya, supaya kita ngatur pinyalan kita ada berupa gitu ya. Okey, aku rasa ada masa itina ihom lah kita ada suka dengan media sosial ya. Media sosial ti macam-macam penyimpuan de si kunci baladingan kita. Manipan media sosial ti berkena senjaya pikara de dapat kita sekunci na dengan agak-agak de kai jelas ya, agak-agak de senjaya kai mana. Sosial ti ngina semuanya de iram pun ya, perkara de sekunci kita de abih media sosial ya. Dengan sena bagi kita dok pitayen saya nak bagi kita si barang sekunci agak-agak de kai betul de kai mana na media sosial ya. Ini perkara de munti de boleh ngaban perkara de kai pagu, dia boleh ngaban pinaru, boleh ngaban pingunyer. Dia boleh ngaban kena masing ini ada beken ya. Dengan adanya media sosial ti, haraplah kita pun sentiasa gagit dengan perkara ti, apa kita sekunci agak-agak ada kai betul de kai kita puan nama sapi asal usul agak-agak ada ras kunci kita ya, dengan ini ada beken ya. Biasa kita gagit dengan pikarati supaya pikarati kait dengan benda penyusah negara kita mesti lagi penyusah negaranya ada beken. Lagi terima kasih pindah bersama dia berbagi ti baik dan bagi kita ada keping mina RTM klik dia dapi saja bagi kita ada masa itu. No, mari pun kita pisulun lagi lagu-lagu pihibur the YFM di RTM Kuching.

0: Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pengurus suat pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.
1: Okey, jom kita dengar bagi kita 40 pre-minute rimpas pukul semang ini berpagi. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama berpagi ti dengan pukul 9.2 timati kita rasa sama-sama keping Miri FM ya, nak pukul 6 lamat anuti dengan stesen dia. Tak apa lagi tengah pina, pergi pukul 6 lamat anu, nak pukul 9.2 terpengaruh. Pengisi ngancam peta dengan pengisi ngarempawan ya, bila kita rapi selung bersama dengan pengaruh nami debekin.

0: Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak, Brahmah Ngarami Sita Anu Pinyebrana Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Pinyebrana Adi Mahmai Pusawak, Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar, Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026, Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama. Hish, nasib sepuk break. Kebaya tak teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Okay, terima kasih dan semua belah kita ada setiap bersama ada berupagi tidak pengisi segmen yang dengan diaran berupagi anu rimah dan uti rimah dan bulan semaheng 2026 ya. Okay, dengan saya ketika bersama ada berupagi tidak pengisi yang dengan diaran kita berapa lagi dah pengisi segmen The YFM dia. Saya ucap salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah. Kontak kepada kita ada berupa hari ini tengah lagu bersama dengan Stephanie, lagu berkenaan Selau. Selamat bertingkah.

Okay, lah hello sengadau dan lah seng laraman ni tamlim dahin lah ngadau ni pergi dahin ke DJ Baun ngejelo segmen tamalangunat lo hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak radio kaya nak Miri FM. Okay, mani tamlim lah tak kelengi radio kaya Miri FM baru ada ni nundengah kelo bake-bake nginalim kelo sayu mage dan lah nginak kelo hipun kenap alam melu. Jadi mani tamalang kurang nojaka ni hama kelo hadau ngelarah dan lah kelo hadau kuma anak taban ya. Jadi menitam lima dani hanah lima dua puluh dua dua ribu dua puluh enam dilahu dani ihat tiga t daus satu. Okay menitam nanti hak kucing serian lunduk bau nanti pelahu mengklan tehat samarahan kau dan kelengirah do kaya Miri FM pakai frekuensi FM G kusunong penji dan lahu FM G kusunji puentusu. Menitam nanti halam dalehkan nanti pelahu awang daleh jaka ani. Kerana kelengi radio kaya Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Dan lahu manita malahi pun Facebook kamu keluh ada ni pejidahik ngejelo live page radio kayaan. Okay, makelo bakal-bakal nanti kena live belu ada ni. Makelo hadau ni majauh su. Dan lahu makelo hadau share live ni. Man bakal-bakal tam alang tehino tua jaka ni. Jasa dulu peji pegap tengah randa hintam. Ngejeloh segmen nalanguna lo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alam bukalah santaman adik upah hapan ni tamlim. Tek lenghi aji lagu ala kenan Ezra Muzik ihati tung tarung tibo. Jadi man onin aku sengkritam tek lenghi je lagu ala kena Bobby Laing ihati peji sayu piah pepeju.

0: api dahok dahok halam ka menda dah tebin nyam telok kayane lah terutama orang ulu ka sampai tengah dahok menda dalam murip dah dalam hadir dah
1: lankan usun kita apa mendoa nak kui pesaya ingin taman nyam memang pak andangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah alang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk ke universiti nerepel hu nusi pada lok nyam tua alang lana telok alang nyadui alang te diploma te degree abin ke home dalam peluang melanjutkan pendidikan gara ini ika hipun diploma te cara na ika dang na degree ika hipun degree dang na master degree aku melu lah te kuri-kuri anak nyam kayaan kita alang kerana ini na PhD di peluang-peluang ini te jadi aku nangal lalan kalau make education a life lifelong journey aku nak rebuti dia abin kata lang antara belajar tu ni jima duji mungkin berubah so nasi telok dah puas hati ah tena diploma aku tena degree aku abis hati peluang hati aku nangan dah reh belajar telok pampaan abis sak-sak kapan aku nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah dan anak dah marung tinan lah.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam.
1: Oke, mau ke sebelah daun dan lo senglara menitam lima jadi maditam utai kelengi ya. Jila gua lakna rosduki hati aku ilo ika. Dan lagu negeri itam pelah 20 ji minit pukul 62 beluah daun. Jadi aku inginah lagu nanti dan pahapan itam lima huina men kelola ngelara jaka ni. Nelahu huina men amai inai alang alanak lo uli sekolah jaka ni lahu. Oke, tini yang pan aku sengbara pelalau ano segmen ngelara ngeruan nedahin hapan. Tini bakih tamai ke Elmi. Sayu berluar dau DJ sebertugas berluar dau ni dan lahu usan dau haklung teru tinjar sayu kena pe DJ Tuhan memberkati kena tinya saya kena menikah lahu mai ke Elmi ala ukusi gak dau melung teru tinjar jaka ni hati nak kena usan hanga van dalo hiti ya jadi tinya lahu aku sama oka selebau dan lahu sayu berluar dau mandalo bake-bake ta malang unai meja usu ngejalo live page radio kayan. Okey, selebau mandi DJ Michael Elmi dan lahu jalung lawing. Ana dalo bake-bake ta malanai pajidah ngejalo ha segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tina ku sembara pelalau ana segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lama toh mapukul 62 beluadau atau pukul telo lebina a. Tina men onin a ku sangkusi ke londau medalih tam Sarawak darat lo dau dahin men onan itam pejo peji alam segmen ngelarah jaki. Jadi pukul naji ngedau hanitam sentai payang ngejaki tai kelenghi dengah alanai men angkasa puri Kuala Lumpur dahin men ohanan itam pojoh peji alam segmen dahok tamado ani. Oke, nungka dahok tamado ni tinakuh metai HP syodokayan terdahok tanpa kalai do ani ihati dat dahin medet. Nah, jadi aku ingin menita malang jam erti dua dahok ani amang keluh hadau metai kata kelotih jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau naam. Jadi pukul naji junang itam pejauh peji alam segmen dahok petangga nurepah terbara dahin menohanan hanaku sengkusi dengah keliah menitam lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen, pukul 2 junang hanitam tek lengi longdoni alam sejarah. Dahi menohanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh menitam lim. Nelahu tepat tepukul na telah lebih a kelop pejuh peji alam segmen PDK peji dahi na kelop. Ok nanah anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lama toh mapukul 62 beluadau atau ngepukul na telah lebih nginan alim dan panau pahapa delahuh damauk info man itam lim. Jadi empat aku sengkusi kelundau medalih tam Sarawak darat lodau tina aku sena pahapa ni tam lim tek lenghi jilagu ala kenan Alex Lihan hati pasar tamu asap.
2: Ngelarah ngeluan dahin hapan.
3: Beji dahin radio Malaysia kaya.
2: Man itam alang teh atah kucing dahin semarhan.

0: ro non e malenan.
1: Dian ka ro non te ka ok menjam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
0: Nyat nyat nyat. Ini nerim. Ina imbe ka na mang malak be ka na nalam baku nanan. Masih ketakut kulunan sang tembetat na menika ya.
1: Sayuka, jinu na tawa puya aku lebak kulunan tini.
0: Neh, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jaaknya milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jaak.
1: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini sayo berapa harga? Apa?
2: Biar tu ini.
0: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pikoket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak bang jiak tike na pikoket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marungtuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya
4: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okay, mau sengadau dan lahok mau ke sengelara manik tamlim kerana telah penjauh peji angin nang akio lundau darat lodau lang akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani hati dau 1.5.10 tino pedaji madi hadali tam Sarawak. Usan hak kuri-kuri ngawan hati hak betong bintulu miri dahin hak muka tagak norepah megang hak seri aman kapi tekucing samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Jadi pedah lebih naa boleh belarik hak kuri-kuri ngawan ni hati hak seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin limbang. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak seri aman kapit miri dahin hak limbang tagak norepah megang hak betong bintulu kucing muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, jimai hati gate adau 2 6.10 tino pedah jihma maaf lisun pedah lewi bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Okey, te tusu 10 hati gate adau atelok tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik pedah lewi bahawa belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan. Jadi hanadau jarun telodau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dilahu engkio bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Ok, dunan nak kilundau mandalih tam Sarawak darat telodau jadi aku ngina menitam lim hui nama keluar bake-bake alam tek lenghi redo kaya mirip FM majaka ni hak makluh hadau kusi agak dok leti mana kui hak konti ni jasitam pepeja manunok gadau men atah ngawan keloti. Lelahu makalah adau metai kata kalau ngejelas segmen dahot tam doa ni terdahot tanpa kalai doa ni ihati det dahin medet. Jasi kudang basa kata keloti alam pukun ji 15 minit ngedau naa. Okey, panita pejo-peji alam segmen ngelarah jaki tetap kelenghi jilagu ala kena rosana urai ihati amai inai tulung akui milih.

0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut, sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR, siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu, sudah severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari neropong, neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: adalah beras nak panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelanghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Paan Kelanghi, Dahul Halam, Halang Paan, Hitu

0: Hello, aku DJ Baun, penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin kapan. Kena naja lagu ala kena Daniel Bampato ihati melu ngelunau tiada lagu negeri itam pada 45 minit pukul 62 beluadau. Jadi kena lagu na napa panitam lim huina mengkelo bakai hal ngelarah jaka ani. Okay, manitam lim matini teji info aku si manitam lim ani tejo program vaksinasi anti rabies aleng en dahakna te 6 do bulan 10 ya. Tino 6 do bulan 10 ani hati jima gak te do 2 tino program vaksinasi anti rabies anis en dahakna hak kampung Lung Ugui, kampung Lung Sebangang Baru, kampung Lung Sebangang Lama, mata mapuku na pitan juna ngejima ateng puku na telok lebih. Te tusu do bulan 10 dino program vaksinasi anti rabies andahna hak kampung Tang Itong, kampung Batu Mulong, kampung Longsui, kampung Tok Dayang dahin kampung Peruan mato mapuku na pita na junang jima atang puku na telok lebi. Okay, jadi manitam lim huina mengkelo langpan geri asuk lo latusuk anyekang perah rebis anidi. Okey, mengkelo hadau mesti kelo jam umun asuk lo tih atelo bulan berhujung mageh den nusiha mok dahin nusiha mali. Ala kedua mengkelo hadau sediak tiki kelo dahin lahu sediak kad vaksin asuk kelo awi hatek peti awi amtek kesi katusah nun bi mengkelo hadau sediak tiki kelo dahin lahu alang ketelo menuk legeri asok lo ala tusuk anyekang prarebis anidi angklo ulang asok lo dara 20 sayak dau jasi tusuk kena nesa alam batung dalo dahin alam belo ihati awi hadang mengklo makau asok lo tai peji dahin asok alang empayan ala tusuk vaksinasi anti rabies ani. Okey nana dah hop petuk menitam lim huina mengklo ngenap ageri asok lo ala tusuk anyekang prarebis Teknam na dahin na tusu 20 aduman 2026. Okey dahin lahu ang panitam kira te payang jaki taiklih dengah manpau dengah angkasa puri Kuala Lumpur tine ku sempah panitam lim taiklenghi lagu alakna Black Dog Bone ni hati geram dahin lahu makalah hadau matai kata kelok ngejelas segmen dah hok tam doni jasi kudang basana alam puku na ji 15 minit ngedau na'a.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

adat asal tamli nak datang sampai ni. Dahin kinah tamlim, ja kliah adat asal tamli temu antam higam, dahin temu antam pumbo, atang heran-heran.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus diperluaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Mohamad Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Maindra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Belia Asal FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Dek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika omeng lan dengah ati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedau ateng pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Ake mau sengadau dan lahu mau ke senglarama ni tamlim kerana tang pojok peji alam segmen dahok tamado ani. Ake nungka dahok tamdo ni, atini aku umatai HP Shredo Kayan yang terdahok tam pekalai do ani ihatih det dahin amadet. Jadi empai aku bahasa dua kata aku tini, atini aku nama o ke selebau dan lahu sengadau mandalok bakih-bakih tamalanai meja usu ngejelo segmen dahok tamado ani. Okay, selebau men Miguel Majo, Priscilla Patrick, selebau men Payak Ding, dan lahu bakih tam Dublin ke baja. Ada dalam bakih-bakih tam, alang unai majai usu ya. Jadi, tini aku sambasa dua kata kui hati lubunji imdat ket anana te iha, lubun dua memadat usuka te akui. Dan dua kata la etai ngejeloh segmen dahok ta madoni, dahin tini nusite ji man bakih ta malang metai kata dalo, bila menuti aku ngina makelola te kelengi. Redo kayan Miri FM ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan, makelola hadong kelok tena kata kelotih jasi kudang basa nak menuh anih. Okay, dahin lahu tini aku nampak apa ni tamlim teklenghi aji lagu ala kenal Christopher Clawing ihati Tavit Lahai.

0: O itam alang peha baram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. I like.
1: Okay, nak naji lagu ala kena Dennis Lenjawi Hati Urip Pudik kena lagu Negeri Itam pada 26 minit tapuku naji angadau. Tine ku sambasa dahun bakeh-bakeh tam ala ne komen ngajeloh page Redo Kayan tine bakeh tam ihati malan meria sayu ngadau dan sebut tugas DJ. Okay, sekena manika dahi nanti ni bakeh tam Cecilia Lulau. Tino hama jai bunga manaku ni ya. Sekena manika Cecilia lang unai lebau ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini teji dengar hala naman kucing saku si mani tamlim. Tino pulis tahan jilake dahi najido mandaleh tam dan hile dada dahin pil psikotropik. Alang belaga 30 ligit 30,575 ligit alam di hadui alam dahna hak tatah kucing te 2 de bulan 10 di. Ketua polis daerah kucing SCP Alexan Naga Cabu Bara Tino Dawani anda tahan hak padang bilun antarabangsa kucing. Jadi kesanan siasat haidah section 37 B dan section 37 37 A bakah G akta dadah berbahaya 37 52 section 30 bakah telok akta racun 37 52 dahin section 35 bakah G bakah A akta dadah berbahaya 37 52. Okey nana jidengah alanai mengkucing menitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan kerana aku sengkeritam palo pejoh peji tek lenghi jelagu ala kenana joli jangan empayan hitam kira tak kelengi dah petangan nurepah terbarang.

0: atau ada di sini yang bilang itu rasa ada datang lebih kering
1: iya kayak inang kena kering gak terlalu
2: kita jadi ini nak hamil tike daran manuk penguinan nang kurik ini apa ya keji pa ini lulu keji lah
1: gila na Jerry aku
2: Jerry One kelengi radio kaya.
3: Marung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang na nilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay tegu kalau tauli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau na lang anda kina sang bara tuk-tuk lang sayu. Ja kenap taman, kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinan kalau meluna te katalang angkalan kalau katu pati te katalang kalau barat te awin bang kalau te sekolah wena nonan nonan kalau na laho mang kalau upak lo ama sekolah ute uge kalau ke le na kalau uli huma ke tabaka na kalau tua amti lo kalau ama sang katu harin kalau lang lo ama si kalau sang nangan dah te da alam amin kalau lim laho nonan perlu kalau na uli huma tangan nahadui huma tangan liwah kluna nahadui tangan katuk kluna nahadui laho anan ureha nan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sa na ne peju sa ne sayu ke sa ne sayu nge urip klunan alang maju re ke cenu kenan ketelo sang kelo sang tungtung to kenap kelo nangat kelo liwah urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kalau saya ukir, kalau lewat dah, nyaw dah.

Awi tuyen pakai basong kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeluan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglalek hapan tengayat na telok nyia Tuhan ja telok murid ngaliman.
1: Okay, Nana Haji lagu Mani Tamlim, angga mampahapan Tamlim, hui nama kelola ngelaraja kani, hati jangan pisahkan. Okay, tini aku sembasa dahun baketa, mi hati Venus Jonas, kena tini sengedau dan lausa bertugas, manika DJ, station radio Bidayuh Kayan, Miri FM, teman setia anda. Dahi ni hani komen peminat setia lenai man kampung dari dahi lahu ngendap akai lagu Dayang Bintang na tujo menhas Minah binti Omar okey nan tua sukena DJ station radio Kayan gratis ni okey sukena mani kalau Venus Jonas alang unai apa jedahik dahi lahu nak aku medak lagu pengakai ka ya. Dahin nanti ni TJ Infos aku si Mani Tamlim tino program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026 sendahna Hazon Selatan hati hak bahagian Sri Aman tetro pulu da bulan 10 duman 2026 atang G da bulan 10 G duman 2026 hak padang kompleks sukan Sri Aman jadi Mani Tam alang teh hawah teh mengkeluhadau tino pak program Sarawak ku sayang ani alang andhana tetro pulu da bulan pulu atau ngeji da bulan puji ni ha pada kompleks sukan Sri Aman. Okey, dahin lahu umpan hitam pujuh peji alam segmen dengah kliah tindaku senggeritam tekeleng hiji lagu ala kena Mikael Milang unak loh hati anak kula.

0: Murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas min satu nam. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik negar ke dah tuh. Itu benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makin tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku make bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga habi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macamnya aku muka
1: benda tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli lah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami make barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Oh, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Scammer dah apa dia sih dah. Cahaya gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni titik. Nak makan kami tu. Kalau. Buka dulu. Ya kacak ikan julu nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar kasih tu. Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Beti pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada bah. Pas di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita ke apa tiku ye. Kau kasi buku kuntang tak jatuh menipu aku tu. Dia aninya tak apa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTA.

0: Okey, mau sengada mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah keliah. Terdengah keliah langunak lo halan naiman Uncle Lily. Jadi, pelawan sepak takraw terbuka 2026 piala yang berhormat Tuan Roy Angau Ginkoy. Senhana tak perlu tusu atang perlu saya 20 Duman 2026. Jadi, pelawananan senhana hagelanggang sepak takraw SMK Uncle Lily. Dan lahu dan bukawang menpasukan sepak takraw mandalitam Sarawak alang angiyoh petading anan. Jadi kan hati ni tino tino petadingan ni terhad teman 24 pasukan. Jadi manita malanganap angiyoh pelawanan ni makalah hadau register ngejeloh WhatsApp Jimmy Judan perlu ben kusung Jipat saya pitan telok kusung 626. Okey nan aji dengah klik alang unak lo. Dengah klik alang kedua alang nai mana Kuching tino saya pulu pasukan alang nai man 22 adaleh Malawin 2450 peserta kira sentengio Sarawak International Dragon Boat Regatta petgudahin Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival 2026 alang dah na 23 atang ji 20 ji adu mana ni. Jadi tetusu kategori alang dah petading ihati International Premier Open 20S, International Premier Open 12S, International Premier Mix 20S, International Premier Woman 12S, International Senior Open 12S, International Cancer Survivors 12S dahin Malaysian Close Men 12S. Jadi tehang daleh dahi wilayah langala bagi hati Abu Dhabi, Australia, Brunei, China, Taiwan, Dubai, Thailand, Filipina dahin lahu pasukan alangnai Mandalitam Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dahin lahu Putrajaya. Dahin lahu tino Sarawak regata senhana te 30 atang ji 20 ji dahin te plus saya acara alang andahana alang lahu Malawin Beluba Haruk Traditional dahin maraton antarangga bangsa Borneo su 3 kilometer. Okey, saya dengar alunai men Kuching. Dahi nak dengar kli alam beloh alunai men Beijing, tino Nova ke Djokovic. Kira dan pekalah Alexander Zverev 4-6, 6-4, dahi 6-4. Jadang pejok kli A, tepala final terbuka China dah lemdi. Okey, mani tamlim, mana kuri-kuri dengan kliah dan kusi mani tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengan kliah dan hitam kelengi tek jaka alam pia ngedau jima dan kerana aku sendiri tam perlu pejuh peji tek kelengi aji lagu ala kenana jurim bayak dahin tujuh laing ihati murib ha usun tanah ji hangun tua.
1: Hello, aku Roslyn Luhim, asun hado pa'an nah kariang Radio Malaysia K.

0: Sarawak Forestry Corporation pihtong klunan bangu tek joh tusah bayak patap atahungi bawang dahin bahit bangun asun mesai nurepah ngejala tegu dohirap asun jelang halah bayak asun kalau dikakak dah pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau senjam atah awan bayak nyemo kalau lahu senjam tips keselamatan 3M dan na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Miri FM.

Di tengah ya telah menjauh adat maniuyasan poy nanda ho leng tak lo turit ayat nang ayat nampak.

0: mang malakala nurip baya
1: kante
0: delok ganri atang uli si do baya
1: bale
0: mang banro di mang hado si marung alang
1: jangre
0: tengah itu lah pakat takut gue anak.

0: Angelara Jaki miat pengjam.
1: Tepna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang bihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tepna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nirajiji kelunan niradale nira dha jinaan kelunan takna. Jadi menuna dha kelhi takna ni usi dha jam sarah usi dha ngenep tudu ngenep kelhi tu dha awin dha ngenep kelhi dha alamiti dha pihun dha dalam dha mahan dha nira kat baru ngare hati takna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka tayang jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit teh tangaran manok kelunan bungat lim lim dang an tangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah yang kedah menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dahak menuna hi haman kelenghi takna nyemugan kelunan nanti kurin dahak. Nah ayo kelunan alam kayaan ni ayo teh nunun keramaian teh keliah nakna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli belim kelunan nakna nah takna ni ke jadi awi dah au ni ke lagu-lagu ke dah takna ni awi dang kelunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nangawan kelunan meloti takna dah pin kahum melibatkan kelunan bangau ke hal lang takna ni.

Oke, mau selalu vidin lah homa oka senglara manitam lim jadi manitam utai kelenghi aktek na lenai mengkumpulan hengam malam dahin lahu daloni halang lalu bu nasaya alam petading aktek na alam anda hak na petgu dahin festival sastra 2026. Oke, dahin lahu tini teji infos aku si manitam lim tino Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Amiri kira sengenapna aji program 10G 85 20G 2026 mato mapukun napita najihma atau pukul 10G malam hak forum tino te kurikrinaan hadu elandahana teguanan ni hati te petading sape petading nyivan petading kligit ada himbelawan te petading sukan rakyat petading paksa pengumana sentam kayan dan lahu petading lukis dahin lahu petading ngale okay, dan nah hadu elandahana Atek Pluji atang puluh lima de bulan Pluji 2026 hak forum matoh mempukul napita najihima atang pukul Pluji malam. Akan nginah manita melenteh hak miri makalah hadau tenakelo ngiyoh hadui alang anda hak na ani ya. Jadi kerani jam tam hak konti hati puluh enam minit tak pukul na dua lebih tenok kerani aku sendiri tang perlu pejoh peji tek lenghi aji lagu pengakai bakih tamadih lang akai lagu ada yang bintang.

Selamat tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan orang Mulu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita siada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat cancelnya, anangan muka Zizou dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imti lebak aku gula alam mata kopi ni kere. Memerana boleh ni.
1: Nun dia dah tipong, Nun. Alek-alek lebak duan kat dia kurim. Tekan ni. Uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa? Emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dia. Tek-tek ni dah.
0: Dan nak pitut seng na. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang nak tak bahas.
1: Tipong u nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak. Kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak kau ni. Sayur kat jam tudak kau ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan.
1: Ada-ada tipong. Dap lo aku hinang tudak kan. Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit. Hina ni ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Bikin barang semunang tu dah kui. Aduh, nok ni tu sakan aku.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Ani Herajo Kayan ngelarah ngeluar di hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar di hapan peci dan radio Kayan.
2: Okay, masalah dan lah huma'o kasang lara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenalian ngau ihati mengtenup ngebaho tu lagu negeri itam pula 20 sayap minit pukul 2 lebih. Jadi tini aku nama oka sayu alavi dan lahu selabau mendala bake-bake ta malamaring keleng hiri doka mire FM dan pelahu mengdala alang amaring naim aja usu ngejelo live page radio Kayan. Okay, selavi man Samuel Lahang, Priscilla Patrick, Elvin Jokalang, selebi Manwan Ajeng, selebau Man Petrus Wan, Margaret Richard Lingan, selebau Man Cecilia Lulau, Ibau Luhat, selebau Man Bit Anyi, selebi Man Michael Elmi dan hilahu baketam Jalung Lawing. Ana delok baketam alung unai majausu dan lahu mau keji puso halaman akui ngajelo ngejelah live page radio Kayan. Jadi jam tam hakun tiga ni hati 20 pita minit pukul 2 lebih dah hingkrin aku senggerita pelalu pojoh peji tek lenghi lung doani alam sejarah dah menonan ai tam tek lenghi ji lagu ala kenal luluan dah tuku kami ihati alang kuma ika
3: Doni gak tek lima do bulan puluh duman 2000 ji Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah Teh Pelong hadir dahana kempen Kesedaran Barah Payudara Norepah Pink Oktober Hak Pusat Perubatan Prince Scott Kuala Lumpur Ihak duan kempenanan dang mudai dahin miat pelamanak kelunan bangu tek joh perahanan Dahin dangna kelunan bangu jam tusah alang endaha alang hipun perahanan terungak Dekah man meh batung, ikel dahin kenap daha. Ihak nginah jak lim agensi ayah awi perintah swasta dihin institusi pendidikan temuh sukong kepenanan alangat na tak lama bulan 10. Kempen Pink Oktober. Ani an nginah jak dang mihat kenap kelunan bangu. Nek jam tek joh perah kanser ani ngejeloh kusik pengjam tira daha alang hipun perahani nuntilim ka daha alang haman tak lama hadi pubat dan ngekusi dahina bara pengjam nunuk tuk petrungak prah kanser ani ngiyoh pengjam hadi puban dahin ihak lim ake ala hadianan anna ngiyoh alan alam marung dahin jan mili bangsa nunan ahitam peji tak alam doa ni halam sejarah alang sedia skrip anandeh ihak na Aliza Minarjab menarkib negara Malaysia.

Okey, kita telah pojok paji dalam segmen dengar menhawang dale. Okey, dengar langun Allah lah nama Sydney Tino Puting beliung lah jadi hak pasen Ula Dula kiok-kiok 226 km hak selatan Sydney, Australia. Tino lahu dengar kuri-kuri Uma Tasa dan lahu kayo Puva. Jadi nyo ken hati ni Tino pasukan kecemasan terima dahau buka lalahu melavin adalah terima leput Tino kayo apuva dan lahu ga jihe karen. Okey, nanti dengar alenai mana Sydney. Dengar halang beloh lenai man Istanbul tino tanah tegen ayan 5.2 magnitude alang rekod ha wilayah Osmaniye Tenggara Turki tedau amigudi. Jadi ken hat ini ngavana tegenanan ihatih dalamna tusu kilometer. Menuh umpayan kuri-kuri minit menuhanan tidak dua tegen dua tanda tegen alang jadi ayan 4.5 magnitude dahin lahu 4.5 magnitude alang anda rekod hak wilayah Adana jelang sempadan ya. Okey, nanti dengar alenai men Istanbul. Okey, menitam lim menanam dua dengar menawan dalai dakusi menitam lim ngejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan. Lelahu dengar menhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alempia lebih jima.

0: genap. Kami sama Ops saya genap. Awin paan peji dan dedekan.
1: Awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak to itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jago. Awi kronan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akayasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: man kelo sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dang ka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim
1: ngelara ngeluan dahin hapan
2: pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.
3: Okay, mau selebih menitam lima jadi menitam utai keleng hijil lagu ala kena Florence Bulan ni hati awi ikat nyalam tenang lagu dan gerita pula 40 pita minit pukul na 2 lebih jadi melakta peluji minit tolaan sampai pukul na telah lebih tenang pukul na telon air tang pojok peji alam segmen PDK peji adahin na kelo jadi pada aku makah lalu dengan ni mandi jalan gerita mengejeloh segmen PDK na tini kusang barasa kena menitam lima anak tak peji dahik darat telok jam ini di mata mapuku 62 beluadau ateng kerai ni. Jadi menitan teh kucing serian lunduk bau ne peloh mengklon teh samarahan mengklop lalo marum radio klo wihadang pejohna kelenghi radio kami FM ateng puku 6 lebih naa. Jadi lagu ngompa apa ni tamlim lebihan ne kuseng geritam teh kelenghi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati alam Yesus dapka. Okey selebih dahin senglarah menitan tamlim.

Jadi men kalau nyama langipun minat atau apa belia langipun minat sama min sape atau memang min sape lan atau memang hamal min sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni min sape ni kita

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, selebih saya pahabung menitam lima tak lama kelarah tam lebih ni nahwi nak menekelok langat tangan pijin hina kami Radio Kayan Miri FM. Ngajeloh kelarah din hadui lang ana telok na talama kelarah ta melebih dok jeni lima ada bulan 10 talama du mana 2026 mane dehin je hangul an mai suka na payak awin pa ante apa peji pekiso kelanya dah yak talama kelarah mina petelak ulai dah hadui telok ginah talama jaka to alang ngan telok pun lebih ani pun jaka awan na telok ngelarah mabat lai telok peji din na kami hari do kaya Miri FM. Ya, macam tu kurit dah ada teguk do lebih ngam ngarama sayu nu ni atek manhang ngatok lengi mah api hawa aban tok ngelarah deh nak ngeriang Radio Kayan Miri FM masa kan nak menusukong alak ni mana kelok lem. Ini lagu kedua tam apa yang tak puji tak lama kesut ano program tam lebih ni kenap kak kenap kui duet Ayu Komang Aria deh Alexander Ongke.

0: Iya lagu halang kena nasali ngalang aku ma atugu aku hitok lagu halang gerita ma beji tak lama kyo layan do tak lama dalam tambah Sarawak lebih ani wina mana telo alang pengat jo kyo layan do kita menyenang ngai tok yok layan do talam dalam Sarawak lebih ani ani bahi blarek ha kuri-kuri awan dehin malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalam lirin dehin negahan ke sudo he nama 24 tetangga 34 derajat Celsius onat nama do bulan 2026 jema anang yok do ma apa kena lisun repa jerebu onat lebih na ani yok bahi blarek ha kuri-kuri awan alang te talam dalam lirin dehin malam mangi usan ha kuri kuri awal lantik dalam dalih lirin dari negahan ke sudo yang nama 24 tengah telok 14 derajat Celsius ona nak do telok tu sudo bulan 10 jihmaan ngi usan kuri-kuri awan dari nak lebih nak ngi bahi belarik kuri-kuri awan lantik dalam dalih lirin dari malam ngi usan kuri-kuri awan dari negahan ke sudo yang nama 24 tengah telok 14 derajat Celsius ona nak do 4 saya do bulan 10 Anita menyenang tek jo hakio layando jema dopat saya do bulan 10 anangi usan ha kuri-kuri awan dehina lebina anangi bahui blare ha kuri-kuri awan talam dalih lirin malam anangi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dehina gahan ke sudo henaman 24 atau 34 derajat Celsius Wanana do lima pitana do bulan 10 jihma anngia usan ha kuri-kuri awan lebih anngia bahwi belare ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin na malam na anngia usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin agahan ke sudo hena mana 24 atang 34 derajat Celsius wanana ngua eta menyenang te jo kyo layando do nama dahin na do minggu ni jihma anngio do megang lebih anngio bahi blare ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin malam anngio usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madaleh lirin dahin na ujung minggu ni do enam dahin do minggu kyo kesu lasu do hena mana 24 atang 34 derajat Celsius jadi nuna ni tama piah peji tek jo kyo lando nari lebih ani hati lima do bulan 10 atang do minggu puluh ji do bulan 10 alang akapi temo hak laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia kinah dang ngebara metam lim wina menitam alang tih rehti talam daleh maya hadwi alang entam na
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih hak rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita. Kementerian Komunikasi Perhituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tek ka dengah hati lan do repah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.

0: ยจะให้สั่งกันเรื่องนี้กันในชุดนี้จะง่ายนะมันตลอดเลยเว้ยนี่ฮะคือฮะเพื่อใส่ฮะแต่มันหางตลอดเลยให้ปืนในสั่งฮะแต่มันหางตลอดให้ปืนในสั่งเรื่องนี้ในครั้งนี้สุพินมารียังตลอดโมเรปังครั้งนี้เงี้ยมาดับเพลิงกันลากุลกันในชุดนี้จะง่ายนะตลอดมาคลาสตามเลยเว้ยนี่Jangan kira menjaga temu lalu kerana ulima ada bulan 20 antam masa peramkah antam pelepat ke kiang tam pujab do pujab jaga nyilangnya kerana pukul telok 20 pada minit lebih atau pukul telok junang hap dalam dahun surat dengar ya mentok lang yang duit apa yang teloknya duit dalam upis ke halam amin ke mentoknya duit dapakah jakaan ni kena teh apa jaki apa telok nak yang telok belengka jaki asan hadu elo kupi alang kanya gula deh nah telok ngiam ok love ya ni pebat aku do telok deh asan hadu anu tolak ong telok menjima atang jaman ni jana payana melok ngelarah ngelarah mana duit alang kanya telok na
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya selamat malam nak lang maju su dalam maklarah peji deh na kami hari do kaya Miri FM hak live Facebook ya saya kena pada hari na men hari na lo hati dah boleh nak baca salam selawi deh sunya di mandi jesu na ceria-ceria selalu kena lasu do mana dah lo lang teh batok 25 kucing serian Tuhan memberkati kena. Ya wani hap hitam peji tak lam daun surat dengar. Lagu ni halang petirah tek jo libang uma aru. Isra music.

Iya, mahangganang-ganang ada na sayo kan adila Amira talang maglago na alang kita mapajoh talang maklarah tam betah mabay talang majem tam lango na doh lah ka lebih ani talang nampak kedua tam api di kai pejirin na kelo. Okey, main na salubi dah na sa kena mana kelo lang majai pusu halam dah maju su pejir dah ya kelo ni sa kena mana hari na telok kita uban dah nak mana telok kira 20 telok minit alang ula lo. Ya, selebih menakli malang guna lebu halasan kena. Ya, saya kena menikah kita nuban. Kita kena dahum mubui. Anak-anak dan majat hak ni lebak lahu tugu program radio kan ni pemodah apa tong do ah. Dahin ni hak barang ngeram maju do hak dalih lapok ini kena. Ya, selebih mentrok lang teh hak lapok. Ngina hitam lim hipun nagih halang saya tua kena. Tak nak kuman menghadau duit atak kena behipah ika ne kedun kena pelihnya duit no tua ka kena nureh mana kalau hakunti giang di jauh sun kena ya so kena mana telok kita nuban belagah te dua dah nan te ji ta megina kedun menyentuh aku megina kedol nyenang sayu ke dalam kelok kani, nyenang kelok kendol. Kena dah nyepa, saru sayu ke kandak kani, pakai tanuban, hui nak tegul lebih nuni. Sayu-sayu, bantak kuman, kuman duit kupi, lasu-lasu kuman kue, lasu-lasu. Tak mendahang, dah alang nyutok. Nah, dinu tegul lebih nuni. Tak mendahang, telok lem, telok na kuasa, na pito, na selukong. Tak lama program ayah alang anak dalih apa na telok. Jangan ada mana telok alang gotong royong ujung minggu deh. Atang doa ni. Selupi mana telok alang teh aku yang nasa belaga.

0: Ia hati mas lagu retro lagu nak nak kompar aman telok langgeri tam haji telah madu ani halam sejarah tam ngelarah jaki wana ni tam menyebung program telok peji di anak kami Radio Kaya anak Miri FM.
1: Hello. Miri FM.
0: Doni gak tek lima do bulan puluh duman 2000 ji duli yang maha mulia Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah te peluang hadui dahna kempen kesedaran barah payudara norepah ping Oktober ha pusat perubatan Prince Court Kuala Lumpur. Ihak duan kempenanan dang mude dihimiat pelamanak kelunan bangu tek joh perah anan. Dahin dangna kelunan bangu jam tusah alang andaha alang hipun perah anan terunga. Dekah man me batung ikel dahin kenap daha. Ihak nginah ja lem agensi aya awi perita swasta dahin institusi pendidikan temuh sukong kepenanan alangat na tak lama bulan 10. Kempen ping Oktober ani an nginah ja dang mihat kenap kelunan bangu. Nek jam tek joh perah kanser ani ngejeloh kusik pengjam tira daha alang hipun perahani nuntilim ka daha alang haman tak lama hadi pubat. Dan akusi dahin bara pengjam nunuk tuk petrunga prah kanser ani ngiyoh pengjam hadi puban. Dahin iha lim ake ala hadianan anna ngiyoh alan ala marung dahin jan mili bangsa. Nunan ahitang peji tak alam doa ni halam sejarah alang sedia skrip anande iha na Aliza Minarucap menarkib negara Malaysia. Ya, nuna tama peji talam ado ni halam sejarah din jam kita man hari man ji do bulan 10 atang 30 ji do bulan 22 talam ado mana ni tak nama dalam

Malaysia. Hui nak dalam bulan pulu hekna anna koma ji bulan ala anna awana kempen alai tama kruna leba hiriak kena patek jo jaang nak prah kanser ne tak lam urip ageh tama kruna nak leba. Ya awi nanan dahana dina dah pejadi kempen ala anna koma ping Oktober. Kena hadang nai tama ne jam ne hitung ruwa tak jo hadui gunah nak puboh ageh dalam urip tama kerunan hui nak manbe hadui alang ana kempen alang ana dalam bulan puluan ni na ping Oktober.

0: Uy, kanin pa, Ned. Ito ulit ka pa habang tininih. No, pika, test ka.
1: Ba, uro nun imali nan.
0: Diyan ka, uro nun. Teka ok, majamtok na abe, situn, lahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini, Nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku na nan. Masih katakot ko nunan sang tumatbat na manika, ya?
0: Sayo ka. Dino natawa po ya ako eh. Laba kulunan din eh.
1: Ne, mang imkumanunan kerang. Nusi kajang kulunan kahumaya din eh ya. Sudah kulunan jak ni mili ngawan dahate po ya kulunan. Mili urok ti. Mili ka bi lawat ka lahutek kulunan jak.
0: Sayo ka. Asam susah ka na. Kan ka kulunan laba din eh. Nah, tukai tukai ini sayo berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat hino tuai tam tae awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngawan.

0: Yang selain akan tak dan langgar taman semai Melaka 2 minit lepas datang pukul 4 lebih saya akan dapat selubung mana kalau langgar Japan kalau PJ dan akan mai dalam ke arah taman lebih ini kita menyenang telah mendengar hal anda barang jadi tak lama dah datang ini dah ujung minggu ini dah 2 minggu dah kucing di nyemoknya sekolah anda barang amayan tak lama tu sah tak usul anda ya umur tu sikal lalang anda nak deriba Tung dahin G Fair Drive kilometer 52 Alan Sri Aman Kuching do Migu de. Dahin Anabara lagak orang ni sekolah tingkatan 4 sekolah menengah kebangsaan Matang Hedar Kuching. Wana nunggu atama peji tak lama dengar. Hati-hati joh nyam sekolah perutlan dah jam hati joh asas undang-undang ala dah deng patahan hak dah. Ya anak-anak balik dahun pengurusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Mulia Miri PKMMM Alan Ling. Minat patokanan jinun tak lama khusus tak lama sekolah lang dah pekali. Beda nyam sekolah perlu jam atau kena nak kerena. Ada hina dah barang manita mengawal hina mana telok alang teh sibu hanya nyenang dengan halang anu sang ada bukanlah telok junang lebih ani dia teh abara di jalan Lingkai Cheng anak ke pejaki madlim kelunan lebah alang pakai alana ni nahari jima ala deng na dah alang nyadui deng mejo hadui alang ana dah na ti neme atah alananan ngia dah bara alang ne mana majlis perbandaran sibu MPS Alananan Atek ke papan yang tak ada alan ante dihentek ke lahu dahok barang an usang mana kuna bangu bi alam nutih kuna bangu an petok ke jahangulaan ala dah jam dihendang nyayang dihendak perdah tegu dah pakai alananan ya anana dahok barang manita malang teh sibu ya ti jalan Ling Kai Cheng sang an ke pejaki mana kuna bangu nahari jima ala dang na teme hadui name ala nanan. Ya teman puji dan kami Rido Kayan Mira FM tak lama segmen PDK peji dan kalau kita mempeji ngeriang dan langaya dah langaya dah leh lebih aneh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada khidmat kita susah tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe uang tukang sukat yang mesti ada planning. Kuantiti severe kurang, terpaksa kita hantar ke UTM University Technology kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat, kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short, tahu tak syarikat menyukat tu tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kerana sih banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun sih kedak mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Benar. Tapi cara nyukat dah berlainan. dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebab.
0: Iya, nak dahulu Premier Taman Sarawak kena dengan buka pelamana dan anak-anak telok orang hulu berpakaian dan awang-awang hadiah awang sekolah alang perlu nak antam liboh dapat tajam. Dahulu nak dalam bulan 6 dalam maduman aneh deh.

0: Yang saya tak tahu lama lagu ni pada doh kaya nalang kena na culi jangan nalang gerita mah tak lama dengar. Ada hina kena lagu na nak dang mabada kudo telok. Ada hina lah amingi mana telok lang jelang ada hina ngan. Pedah sayu tegu kalau ngah oh ngelige ker lang ana kalau paksa kalau pian ya. Nerepa kena kalau jen hado kerang kalau mana uma abo kalau kerane. Okey, minta beli tak lama dengar mana bintangor hati doh ini tak naji program malah na. Alak dang na dah kelunan bangu atahanan ni hidak kena patik joh tusah-tusah alang tubuh tak alam urip kerane wina alak entamgi skam kahnunan jenayah-jenayah komersial alang pamoh dah alang dang perlu pak ditama suma pakai ju bong tua hati telefon alang tek dalam musuh tam itam jan hidak kena hajak kita mesang melih kelan hadijak tak alam urip kerane awin hadijak teh atang lebo pakai tam pakai telefon usu alang tam hipun tua lebak kat alang dang pakai wah kenap tam dalam mori pekerane dan padong jan tam jam ati hena je tok alang dang pamo pasiwak itam dalam program alang ana alang dang pito klunana bangu labat johadi jaaka alang ana bintangor ketua polis daerah meradong DSP tan seli mering te bara kena periak nuno dan hipun pengjam alang dang jiji klunan tipun perlulan ana dah hingga mata alam murid dah ala dah jana mele ga amo kena nakat kat alang mele te pesewa ke dah dia untuk kanan pelahu dang dah te na dah patronga dah nak rugi. Ya, dalam ceramah program alang anang ha, rumah Kincu Sungai Mador program ceramah jenayah kemesel alang kena na Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas PJ dan bahagian siasatan jenayah kemesel ibu pejabat polis daerah IPD Meradong. Te na program ini an kena lan alang dang jadi lasan alang dang na kena perkeluna lebak neheriak te joh jaak na hadui jenayah nerepah skam nerepah idagang alang dang pesawa kita makeluna nak bangun.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Java na ama mo na alago lang kana na lexihan at manahanga to lang ya madapang reang alago na nun jama tlo alago nan na kana pa tlo ni pakaluli ni plamana atugu atlo na je manuna dino na kana dapit wang kana pa ana tlo pano apa na tlo tekaka okey man tlo lima tak lama klara pergi dari do kaya na mere FM. Kita berdua na tak lama teknologi, tak lama hadi luma hati teknologi drone deng na ude alangaya lana tak lama hadi luma mariang tak lama dalam Malaysia ni, wina tak lama belajar kita mamusang elo baja dan pahulahu belajar tama pegaji kelunan. Wina na kita maji hangunwa ngeriang dahun premier tama Sarawak. Kenun ke Flight Academy Flight Academy alang na tak lama dah letam ni
1: tadi Dr. Semada Flight Academy kita nak mula apa namanya pertanian modern kita berkendak ke drone. You must have somebody to pilot the drone, and to pilot the drone you must have a license. Mesti ada license, maknanya petani kita mesti ada lesen. Kalau nya si dapat anaknya menggunakan drone untuk membajakan tanaman mereka. Drone essential. Selain daripada bilun lah. Sebab biasa nyukung lah untuk kita adakan Flying Academy di sini bersama dengan private sector.
0: Ya, anak-anak dahun Premier Tambah Sarawak tak jauh Flight Academy alang anak pelamana asang anak tak lama dari tam kita menyenang tak jauh guna hadron tak lama murid kerani janak tua mana dah alang minat api gambar api video jijiawan bi tak lama di rumah drone ni hana dang gati tam kelunan nanti nyepre baja depa rasun ke mabat telusung ke tular ke alang kumana tubuh tam dahin drone lahuk dang anak pakai apa anak nyenang nang nunok tok gaya tubuh tam te ke sayu nureka jan nunak hui nak manada alang hipun nak luma alang layang dahin lahu te guna nak drone ni tak lama dulu mak ya dah na peta dapat na pemetaan dahin analisis te jauh tanah. Jadi ane nak jitu kalau ngatak seolah dahin lahu jaka apalah hujan lebaan pake kos belajar apalah hukanya dini tamah jana lek kina pekerja kelunan bantah makna hadui tamah dalam lumak dahin janji nak syukur tamah pun pengjam nak tu gaya itam dan pake drone ni. Jadi ane nak jitu kalau ngatak seolah mana telok nyam tabin biar ni mana telok belia tak lem kat alang perlu nak anak telok pekali telok belajar dalam murid pekerani. Jadi lumak ni nak jitu dagang dalam murid pekerani.

0: pikirin.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masparan koy. Koreumun koy lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nang kara, inang lubun akan ko ni. Imbete, sin masok ke na, dalang matu masin masok ni.
2: Kurito, oh anan.
0: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunani, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangunani di ne pada lo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli konap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.

Amaikan rumah joket dalam melagu nak langai gerita 50 minit sampai nak tengah pukul 5 lebih. Okey, minta melim, minta mapeci yang para dengar. Itu ngah metod dengar hati jo Malaysia alang ngio sukan Asia Aci Nagoya 2026 tino tak api telok 22 pingat dah ini tak menyenang Malaysia tak api pitan pingat emas tusu perak 26 gangsa. Jadi anan hak nah hati jo pingat langkelah na Malaysia alang api nombor 10 G dalam sukan Asia Aci Nagoya 2026 alang api nombor G dalam sukan ini hak nah adalah kina Jepun dari Republic of Korea api nombor telok. Jadi dalam tentua tadi ama na Malaysia alang na pah menesayu dalam program terpasukan Asia Aci Nagoya 2026. Pukul 5 lebih dengah men Kuala Lumpur dan Pemoh.

Iya awan ajiu den lagu alang aku ma ini alang agritam hatala ma kelarahan telok pejirin kami radio kayaan Miria FM lebih ani den kena hatala ma kelarahan no perlu telok lang te usulan ya alang te homa ruak kampung jan hadu man telok lang pake channel Astro saya tu suji dahi nama preview tu suji kosong mana pukul telok lebih tengah pukul 5 lebih kelengi dahuna kayaan alang anu pemot temoh mana arti emiri so kena payah mana telok lem. Jadi lebih ni hawi telok lae asan hadu ngelarah jaki. Jadi ana telok ku makna lebih ni hendak ji lebih nepa hawa halang sayu awana telok mepeng. Oa telok ala telok dengan nyebong hadui ta menguat jema. Okey main telok lim main tak lama ke arah puji dari Dokaya Meria FM. Nunan palahuman kalau lang lebo ha Facebook Radio Kaya Amir FM so kena payak api napa anda peji dihena kami teman hang telok alang nyenang alang ngeriang bijan haban ujak ya so kena payak mana telok lem. Dengan menita melang teh apa sarak kucing tak jo rame lebo sayak pulu deman ti do kerana ketiwati yang di Pertuan Negeri Sarawak ke sangana jandaralaan tindak majlis kesyukuran sana masjid Jamek Negeri Sarawak kata saya ado bulan 10 wanan majlis kesyukuran sangana pejidahin majlis kesyukuran agama-agama lain sana kompleks ini for tak pita nada bulan 90 wana 90 do bulan 90 hana istiadat perbarisan di rapat resesa sana padang merdeka pukul dan saya jihma jadi kena kita melangkah kucing jam tak jo jam di nerana jaka alat ankep menjam tok alang uen kami bara mana telok telah menjaka alang u anide alat tap dengan nyayang di nyayang di alan alang habbe wana telok menjoh ano tam jadi saya kena mana kelak lim apa yang dapat anda peji di hina kami hari dokaya nak Miri FM.

ni ajarin nai tolong ngeri yang ada ke sampai dah lang kena nolanya ani dah barang man tolong lem hati tek jo festival kebudayaan Kayana Sarawak 2026 sana 60 G tang 25 ada bulan 60 G 2026 pukul lepitan jima tang pukul 10 G malam forum cultural center Miri. Jadi leban an kelihat ana teguanan te petadi yang sampai ona petadi yang ngajar petadi yang keligit di Pelawan petadi yang tak nak suka rakyat petadi yang paksa ke pengumuman lepun kayan dehina petadi yang melukis daripada draw. Jadi kena kalau dang teh Facebook Persatuan Kayan Sarawak Cuanga nak Miri ala kalau jam 5 te jo dah bara anak-anak petadi yang alang ana tegud hakna yakti Sarawak Kayan Cultural Carnival 2026 mane.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabir urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ia dengar pukul 5 lebih 6 pemut. Jaga alangan pihak Nguak Jemaah suka nak mana kalau 5 bina temu pejirin nak kami Radio Kaya Meri FM dalam segmen PDK pejirin nak kalau atang pukul 6 lebih. Jangan ada umat kalau langkah nak tuan tanam Sarawak kalau dengar pakai online RTM klik atang pukul 6 lebih pejirin nak kami nak pelahu dan live Facebook Radio Kaya nak dengar anak kalau ngeo aman kalau langkah atas kucing serian semerah lunduk bau atang lebih pejirin nak kami suka nak payah abin nak pun hawa. Tak lama Clara putong do dehin Radio Kayan Miri FM.
7: Selenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Iya, kena palang meluhnya nak ubat. Kan sendi sangun tak lama lagu nak. Dan manita melema tak lama kelarah beji dari dokaya Amir FM. Jarun telok uli menawan telok nyadui. Tak menahang telok lang ni bilang uli palawan telok nyadui. Lang nyadui ngyo sipa telok. Dengan haman dalai aitan hati menawang dalai halang hati bara. Jila ke bara amayan ha, busang rete gris tak lem belua tubuh tusah so ayak. Awin kenan usah na bawah di na bahwi menga aleng tekna lebak ferry kalen tek jelatung tak lem dalih hanan ya abin na kena na bahwi dihin zoho aleng tubu kena nusa na bawah legak lebak mutu di na hadir kerona na tetasak lahu. Okey, tanpa je tak lama dengar haman dalam muzik orang tiap bara dolong lelaki apa harin. You know, alam umur dahwa ni naya alam bayat nyam loka. Tino. Ana bara te higam kat nyaat adahin bunga api. Uti lamati ji penolong pengetua doh dan pekapak tulolong dah alangja tak lama tusah pegol anbara jadi haji sekolah utara Mexico. Anak-anak dengar mandalah Mexico. Ya, tak lama kelara puji dan kami esok kena payah pendah tamat hirati tak lama adalah ji lagu langa kuma. Jadi kami petat lagu langkana Wilson Maringai.

0: Alarah Jaki Miak Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Iya pujah tak lama kelarah tamah lebih-lebih nunik nun hadir lang telok na we nak mana telok alang hati tak lama min tak menahang tok lang baik dah pelan nak pengada lang ana telok hata nanti hanya lama tinuli mana hadir lang hak na tak menahang telok jaga ani pukul tu ha umah bo balah amin dan telok paksa pengumuman ta melebih ani okey selebih mana bosik adu tan selebih di jusun depa mana bake-bake dia kayan miri FM nok tua kelok tak lebih ani ngledam do hak kamek dalam hudiak Bibi lebih ni DJ kena hunge telang usah nak ne melapah lah aneh kena asa kena mereka ada jusun saya nyadui mereka ha kontinan gak boleh sitam lem lebih dok jian ni ke dahari ne telang tek ha you bibi ulu hati umah bawang ngak baram lagu lah kena Francis dengan Abdel lang kubak pasi wan ande sampai dan ane tam tek ngeri lagu lah kena Wilson meringai lang kumak jan ikam petat 25 minit lalu pukul 5 lebih tak menahang tak lama tak pukul pernah hadui-hadui telah lebih naik kuriak tak menahang telah alang bayat nuaran ada pengah kedelangan telah katok japan atang-atang ya hino hayang ada hati lebih ni lo kena dah jen hadu katok telok kenun katok alang an telok nyuh dah melek melek bawang melek nyak melek bisiang nah hino man telok alang jarun telok pengang jarun telok pengang kena alang an telok oda online atang tak menahang tak alang pengang man jam kuri atang jam kuri japa ane lebo-lebo kalen kenan jam kuriak dalam tentu pernahkah mana telok alang tereti tak dalam dale dan pelahu manita malang nah duita ma tak dalam dale jan hado man telok alang panoh reti tak dalam pasaraya tak dalam dale ipun jaka alang sayu mana telok ana jitok dang sayu apa na telok reward batong telok stereo telok lain nah hadui

0: Hello Betty, nandengah ka?
1: Oh hi Sun, sayu sayu.
0: Nun im nanan?
1: Aku iseng telepon tamak dahin inak. Dar aku ijan telepon aku.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang jan em narana asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

cerita dalam lagu lah kena Christopher Kelau yang lagu Mak Tawid lahir. Yang selebih mana telah lima tak lama dengar halang ana bara jadi kucing. Ini hendak program ni tak 2000 nama tu saya putus sulong kelunan tapi bagi telah lama program dari ana Merdeka Spirit Run 2026. Halang ana good lama program pagi tanpa kenderaan di BKU. Tengok hadiah ni ana dah lam dek do minggu dek ani hana ji program alang anah kucing jadi manu ka hana na 20 ji long hana dah alang community alang amanu no sayu ukun dah ti dah alang madang 66 long hana dah anak ula 22 long hana dah okayu 5 long peserta hana dah alang buta daripa jendang hendang deh 5 peserta okayu alang ana bara OKU psikososial dan intelektual nerepah pembelajaran. Jadi ane je program alang anak ujung minggu ane deh di dalam deh kucing alang kena di BKU. Alang tak barat te 2006 tu saya puluh tusul ongklunan alang tak api bagi tak lama tu porong merdeka Spirit Run 2000 Spirit Run 2026 ane jadi di program alang sayu aku ngiok ramai telok ngileh tegak ujung minggu ane tak lama kelihatan ni dah kuriak mentolong lang teh kucing ya ambai nombor satu kan Bobby Laing lagu lang kenana Bobby Bye.

Ya, lima na dah kayaan na hanggang mana pangkakay hari na telah bersika duten na telah makarah tamah lebih ini tamah puji telah madengah tajuk program malang ana ujung minggu ni deh aduk 6 deh 2020 eh SK long urun na berlaga tino dak na program Karnival Sukan Komuniti Belaga at Longurun 2026 Tino Alang Pulong Hadiah ni Hanyang Berhormat Dato' Wilson Uga Kumbong Timbalan Menteri Digital Dinia Alimka Ahli Parlimen Hulu Rejang Nyenang membeh dahun na at alama program alang nani di hana kina alang program mana nak dang anang pelayang lahu pala avan alang suha dan lirin ala dang may awang mendahat nyam di hana ala dahat jan melaka tujuh awang avan na bara uge nrepa bakat haman alang anda hipun Dah ini kami sekena balik mampang alang tawin alang mano haduani macam tok na dah PIBG SK Longurun ketua-ketua masyarakat dan dah peserta dan dah kuna na bangun alang teh Longurun langanya di peji pelong program mana. Alang na program mana ha na pejabat belia dan sukan na bahagian kapit peji dah ini kelab belia pekan na kapit. Ya anan program malang ana tak dua do bulan 20 dok nama ni deh SK Long Urun nak belaga. Ya pejah puji dia nak kami 22 minit sampai na tangga pukul 6 lebih macam tu kalau ngelayu nak habis dah program atau pada pukul 6 lebih.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngebji kita.
1: Ia pukul 6 lebih berdua menjam program yang seakan-akan mengelola dan pahabung wajib, ma.

Bukur nuom ngomi. Selamat gumi sebengah sedemuti pun pun abar. Sarawak masang satelit nano nyukong pi masang negeri. Jematan sejingkat berbuka onuiti pimudah pemenuh ratus pigorak pimasang kawasan. Sarawak Agroface, Bintulu kitubut jagin topat pingaturah dan soak bau. Selamat gumi bersama doku Filmena Buang dan Abar Ngumi YFM Bidia. Sarawak dia masang satelit nano de Sibungas dan soak 2030 pakai teknologi CubeSat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang sejak itu ngin utung nuduk boga sektor ngan masang negeri di kuadah sektor pimura pingatur sumber kerja perhati Abang Torun dua pengurusan bencana. Pimasang satelit nano pun dapat genogap ekosistem teknologi di kuadah semiconductor, komunikasi, perisian, analitik data dua kecerdasan buatan AI. Premier Sobele Nitik dan pengusapa takar taja persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2020 de Kuching. Persidangan kali ke beri obonai nek tiap sepagi de pusat convention Borneo Kuching. Gimatan sejingkat de Kuching obobuka nudur ratus onuiti. Gimatan ini sedia orang alternatif bayar pimudah pimonunya ada Kuching dua semerhan. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas nang gimata nino pun saka dapat ngurang pinusah muto bidodat de orad Kuching Semerhan. Dan masa de sama jagi pigorak pimasang de kuasan sineka. Ya sobenen itin udu pinga abar takar pra pitaja gimatan ino de Kuching. Gimatan de omu 2.2 moi kilometer ino obonai pakai beranya tak 165.2 juta ringgit. Semeng pakej kerja projek lebuh raya Pan Borneo LPB Sarawak mujur obah nai. Negadin jekeni sija pakej kerja ienu WP semeng ni medetaka peri-peri-peri-peratus siri tarpur ni berantaru soa ide. Dan pinorang opis audit negara bikait laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 nang pimujur projek LPB Sarawak masih haru asalnya dapat ningal sebab giaro puno-puno siap. Kerja audit mendapat pingromah desogi pingatur dua tatbik urus kontrak dedoi sekiap agu. Kodasana tuntutan sembialih dua pasang bau utility arosa obonai bitoket 2.2 bilion ringgit dua bayar bitoket 2.0 juta ringgit boh-boh nai sen sistem pinorang projek. Pas munu nyaa mudai dapat merekang sistem seropas tipuh pokat janji meripuan. Bintulu kitubu jagin topat pengatur Sarawak Agroface sawak bau. Gapi Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pemasang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail nang pimutus oboh nai bitunak dua penyambut de suku pago. Bintulu dia itu mabah pilih topat totap sen ekspo pimurah de kasen ayuh de Sarawak. Dia sobatan niti dan pengusaha petakar tuap Sarawak Agroface 2026 de Padang Birun Oma Bintulu. Ia pun sebenang ekspo kali ini merekod 126,000 taruh orangnya de Sibungas kali nek sementaranya ada meh boga sidah nek ogi 2.5 juta orang. Pas ngono hasil jual memun ianu taruh 0.9 juta ringgit dibanding 0.5 juta ringgit sewak sumiah bituna dua boga program debonai de Sarawak. Sementara itu, Residen Bahagian Bintulu, Datuk Nyuraketi, ingin terima kasih nuduh Perintah Sarawak sebab mempiris Bintulu jagin topat pengatur Sarawak Agroface sen kali ketaru. Pengatur mengin boga utung ekonomi nuduh sektor hotel, pinguman dua dagang tempatan. Sarawak Agroface pun mujur genorik boga nyaa suat negara jiran, dekodak Brunei dua Indonesia. Yarap edisi drainer kita buat jagin platform pelaku produk tempatan. Sarawak Agroface 2026 dobok sumia obonai semeng onu tajah 25 beran peri deropas.
Expo ini jagain platform dengan pitangga dua biji asyik kerja pimura, sektor kidip binatang, kian dua industri pinguman.

kitubu do abar. Pimasang de bitimang osah pasar dua ruar pasar patutubongin pinumpu de kawasan Telian. Ahli Dewan Dengan Negeri Telian Royston Valentine nang kodak sempikara dobo pingi dia ialah pinama paguh infrastruktur asas. Ya nang, ngirusul program transformasi luar pasar RTP suka beranya 5 juta ringgit dobongin tiap soa obo pakai ngan nesidia pimuda asas de kupua dua bori-bori botang. Pimasang ruang pasar pun terima ke Sukabranya girusu projek rakyat bayar projek dari Buat Rancangan Malaysia ke Semengedua dua ke Semengtaro. Rasa ni no, pimasang pasar muka pun membangin perhatian ke. Pre-promoi juta ringgit membanyukat dari Buat Agensi Pimasang Delta Rajang hanya masang kawasan pasar. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC mekakat Hub Inovasi Digital atau DIH di semengni lokasi seluruh negeri. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Dato Sudarnoto Osman nang DIH ira Pusat Inovasi Dua Dagang biniat ngan nogap ekonomi digital tempatan. Boga program Obonai Danu, dekoda latihan digital, senurang dagang bayar masang syarikat pemula. Pemuda inovasi dia beramah dua piniat berita Sarawak masang ekonomi digital. Ini dapat jagin pinamah nuduk pikokas infrastruktur digital de meh oboh masang. Ni porong mamalia marine atau kian lumba-lumba dayung deme bas species falls killer whale mobo tapet kobus teropas rokat de pantai puih sematan onunum teropas. Pengawal binatang siga Sarawak, Abang Arabi Abang Imran, nang Sarawak Forestry Corporation SFC, dia iti hagi terima pinorang pasar binatang marine ino derokat de pantai pak memujur obang ramat 20 pas ke laut da Angkatan Pertahanan Awam bisama polis 200 deboga. Pas kemono, kian ino pari rokat de kawasan pantai Kem Beliapui kira pukul pri pagi onunom. Binatang ino dang gaya de romah do kobus kira pukul 2 ngumi. Kian ino omua taru poin moi 5 meter. Polis Kuching jeranya saat kes 2 orang dari de pakai motosikal de merangar. Anggota polis takkan naik pemerosa de orang raya de orang padungan Kuching ngaroma. Video de omu taru pukul 5 video de omu tarupur pri saat ino obo rekod daratus dua ma viral de media sosial. Nuna pinorang ketua polis Watas Kuching ACP Alexan Naga Chabu pia menerima ni report bikait har ino. Ratus obo sebaya da mak sebarang perwasina atau ngim pinorang de dek botur. Kes obo nyasa derbo section taru kosong ju section ni moi nom de section taru du taru kanun kesiksaan. Nganku ngemasabar kubasa pari pupuna. Sarawak masang satelit nano nyukong pimasang negeri. Gimatan sejingkat atau buka anuiti, pimudah pimundu ratus, pinggorak pimasang kawasan. Sarawak Agrofest, Bintulu, Kitubu jagin topat pingatura, soak bau. Jabar YFM update menyusun da Rosita Ampong, Lepenuka Kang Sinabau da George Martin sen section berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

Okey, lagu sebenarnya kita ada kami Anuti Zawi segmen ngancang betul kita ke menu anu ni rimah anu borang semeheng 2026. Okey, the community ya, bersama anakku Brian J de ngibur sama kini atau jam sampai dah pukul pretty ya dengan hari kemati. Lagu-lagu penghibur bagi semua bila kita ada bersama anakku dan kami Anuti ya, community balik kita lagi ya bersama anakku sebab aku rasa lebih kurang 2 minggu kita akan bersama ada radio. Sebab 2 minggu terimpas aku nak lebih cuti ya. Kena nak mengenai sekejap community balik lagi dengan lagu-lagu penghibur. Ngibur bila kita lagi, bila kita ada setiap Sabah dengan Amir dengan radio baik ada separa min Dabi Ramin ataupun Dabi Mutu, mari masuk tempat kerja kita pengarap suami ngarap kita selamat sampai ke tempat tuju kita ada kami anu setia.

Agalang musuh Miracle Agunan Cinta Bisini Asang 20 ni minat Republikul Nama Kemenu Selamat Kemenu Negara semua boleh kita ada bersama aku dan komuniti tinggal-tinggal kawasan hujan kontingan kita ya anu rendam anu anu nang hujan pakai nang kai hujan pun kai ya anu nyanu nanu minggu nyanu dan unem hujan desen sampai kawasan Batu Semen sampai tu seburan ya. Okey, di mana ada mungkin ada jogging dek kami yang nanti ya, perlu ada kita ya, masih ada lagi jerbu ya masih habis kabut gaya tu kita ada benar kucing ya mungkin ada tempat-tempat kita

Sibungasi, Punpunaga. Sarawak netap satelit nano nyukong penyikembang rais. Jimatan sejingkat dokuka andu ati katu mobiliti ka kakat penyikembang kawasan. Sarawak Agrofest Bintulu jadi turun pengatur sawa 2027. Selamat sungguh andu bisa mengaku Vic Mo Lauren dermaga sungguh andu YFM Bidia. Madin tengah nega Sarawak renetap satelit nano adis bungas ngasawa 2000 tarupuru pakai teknologi CubeSat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang rakahana teban utung ka brang mas sampitak yang nyukong penyikembang rais. Ati saman pitak kerja kemiang ngurus sumber pimrati abang terun saman Nura Susah Abang Tarun. Penyikembang satelit nano menegah dapat negap ekosistem teknologi adi saman semikonduktor, komunikasi, perisian, analitik data ke kecerdasan data AI. Premier dan Sakati tipu kuka persidangan ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEC 2026 di Kuching. Persidangan sebah adi Priyana dok ngatur next pagi di pusat konvensyen Bonyo Kuching. Jimatan sejingkat di Kuching mendokuka peguru andu ati. Ati nyedia aran alternatif saman teban senang di Pimno 200 Kuching ka Semarahan. Jimatan sejingkat di Kuching, Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Kidanang penyikuka jimatan ana menegah jaga turung ngurang penyibadeg aran raya Kuching Semarahan sidiagi ka gerak penyikembang di kawasan Mening E. Ayah kidan serati tipu kuka jimatan ana di Kuching. Jimatan adi ambun di 0.2 mai kilometer ana berga taru ratus 65.7 juta ringgit. Perungun simeng pakej yen arak projek aran bas pen Bonyo LPB Sarawak mujudo ngemas kandik dinge pakej kerja ana inah WP semeng di meditakah pre-propri 0.3% seteket taru perundi anu beran Mac 2026. Opis Audit Negara dalam penerang berkait report Ketua Audit Negara Adinang objektif projek LPB Sarawak Gibayu dapaduk nilai bitundak dengan projek kena Gibayu kemas punoi. Kerja audit dapenang agi penyeremah dalam parat pengurusan ke atas berurus kontrak adi depah ngasi. Arti ini nimun pimite yang ngubah ke pasang pari utility Gibayu domansang adi perungun di poin jumai bilion ringgit ka penyibayar perungun taruh 2.0 juta ringgit modok nai yang sistem penerang projek. Sungguh mana sistem dah dapat dok akses ripas tipu atur janji meripuan. Bintulu PJU jadi terun yang ngatur Sarawak Agrofest Suabau. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi ka Penyikembang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang pinetap kirana dok nai bitunda nga pengambat kena Bintulu sebehati medogmi en jadi turun yang ekspo kerja kemiang sekasen baga di Sarawak. Ayah kena serati tipu tep Sarawak Agrofest 2026 di Padang Beron Amba Bintulu. Ayah mena genang ekspo karyati rekod 126,000 taratus taruh per taruh daya mendeg kakiang dah ratus adi pari mendeg ina rebis 2.5 jutaan. Sungguh mana asli berdagang mahmun ke taruh 0.6 juta ringgit banding dengan 6.5 juta ringgit suap kerja. Ati ina setegar berang masam program beken adi dog ngatur di Sarawak. Sedenana Residen Gadung Bintulu, Datu Nyurak Keti juga terima kasih di Perintah Sarawak amai memien Bintulu yang ngatur Sarawak Agrofest yang kari adi taruh. Pengatur acara ana teban peluang ekonomi ke Perintah Hotel pengumuman ke dagang drum race. Sarawak Agrofest menegah wujud terik pemendek 200 saman sore isa di Bisindek, nimun Brunei ke Indonesia. Ayah harap pengaturi di Sunni Sandu jadi terun yang pinandeng produk drum race. Sarawak Agrofest 2026 adi ripuan mijah, dok ngatur tui simeng andu, seteden 25 anubran September adi ripas. Expo ana jadi platform yang jual asir kemiang, dan kudip perikanan ke industri pinguman.

0: Video ni nga aga. Penyekembang adi setimbang di asa pasar ke sepak pasar ina pikara adi guna Dr. Witbat di kawasan Telian. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine Kidanang, ati ina nimun nambah kena infrastruktur asas. Ayanang so program transformasi sepak pasar RTP, pintah beranja 5 juta ringgit adi dok nyedia tiap sewa dok pakai yang negap pimudah di kapong Karmin Betang. Penyekembang sepak pasar menaga sian penurung beranja so projek rakyat saman projek diribu atau pemasang Malaysia adi semeng dua ka adi semeng taru keda so penyekembang bandar muka menagah berguna dok temit bad. Perungun pripemai juta ringgit dok nita hadiri buat agensi penyekembang Delta Rajang yang nyekembang kawasan pasar. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC menetap Hub Inovasi Digital Puanka DIH di Semengdi kawasan Dindi Abang Reis. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Dato' Sudarnoto Osman Kidanang, DIH ina pusat inovasi ka keusahawan yang nyebeke ekonomi digital Drum Reis. Berang masam program Dokano di pusat anak, nimun latihan digital yang usahawan sama netap syarikat pemula. Penyedia pemudahan nak beramah ngap niten Perintah Sarawak nyikembang ekonomi digital. Atik menegah jadi pimunos yang berang masam infrastruktur digital adi medog netap. Ni perang ikan lumba-lumba dayung spesies false killer whale dok dapat kebes di Pantai Puih Sematan nga andu setu adi ripas. Pengawal Dang Sigat Sarawak Abang Arabi Abang Amran Kidahanang Sarawak Forestry Corporation SFC sebayuhana terima penerang bikat ikan anak rekat di pantai. Ikan anak mujur nyeramat kado perpas pari karawat beda Angkatan Pertahanan Awam bisama pihak polis ke Dayaratus. Sungguh mana ikan anak pari rekat di kawasan pantai Kem Belia Puih Arong Pukor Pri Saisan Nga Andu Setu. Ikan anak adi ambu taruh poin mai 5 meter dok dapat rebah ke kebes Arong Pukor 2 Sungguh Miandu. Polis Kuching al-nyasat har duan andari yang dipakai ni buah motosikal meranggar anggota polis tipu naik sekatan alam raya di Jalan Padungan Kuching Mija. Video yang diambu taruh perpisah tanah dok rakam beda deratus kadok peruah di media sosial. Nerang so ketua polis kadung Kuching SCP Alexson Naga Cabu Kidanang pihak terima ni report bikait harana. Deratus dok bitayan beda desbarang peruah penerang adi dah betul. Kedok nyasat diri buat seksyen taruh kosong ju, seksyen di mainem ke seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan. Ngaku kemasa gak beri bahasa pun-pun ni. Sarawak netap satelit nano nyukong penyekembang Reis. Jimatan sejingkat dekuka Anduwati katuh mobiliti kakakat penyekembang kawasan. Sarawak Agrofest Bintulu Peju jadi turun pingaturi sewa 2027. Ngana ati aragah so YFM Bedia adidog nusun beda Rosita Ampong so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat sumiandu ka salam sejahtera.
1: Kerja, ngirayah pikir, sama dengan Ami. The segment Ngancang Putih, YFM Bidia, Gerak Bisa.

Lagu Mesu dijegan band lagu berkenaan Cinta Lumoni. Lagu Mibu dia pilih kita tengah ibu berlagu kita bersama aku dari community. Sambil dia pukul iju mati, pukul iju mati agak menang sena berkorsadung dan dapat dukaping.

0: si Milo Kasobrad. Matabi na pa din yadaram Bees on Air. Kariyati at tabi sama nga ninaan usahawan dayong adi kano kerjap nga nai daram bidang kecantikan. Nga na, di atas sasama kininga krakar isama nga Shazliana Misha.
1: Hai, aku Shazliana Misha atau lebih dikenali sebagai Shazliana Baby. Jadi madin aku penuh kejaragang dalam bidang kecantikan aditen SB Sangon Beauty. Jadi aku mula bisnes atik sesuai 2020 di salon bernama Campaign Reason Batu Mai. Kedak sok perkhidmatan no agi di SB Sangon Beauty, you know, eyebrow embroidery, sulam kening, eyelash extension, manicure dan pedicure. Kedak sok cabaran anu selalu ku kedok, diangkut penuh bisnes ku atik, you know, tarikan dan perhatian customer baurah. Dan cara aku mengatasi cabaran anu, aku menjalankan promosi setiap kali perayaan dan bulan-bulan tertentu. Jadi cara pakai ku promosi kerja dagangku atik, you know, pakai platform media sosial, mun Facebook, TikTok dan Instagram SB Sangon Beauty. Aku akan post setiap hasil kerjaku di no. Jadi asyik-asyik do ano an subah hasil tanganku. Angan dapun di kastelun bernama Campaign Reason Batu Mai atau dapun kontak aku terus di nombor 0 di Mai, Pui Mai Kusong di Ju Mai Kusong. Terima kasih.
0: Anak dia jah tambah sama-sama kedinga krakar so Shazliana Misha puan ketuan adi depu SB Sangon Beauty. Ngana bida pedingi eta anu dibekan dalam Beast on Air.
2: Beast on Air matina rentu dengan dadaku peluang pada Junai Labari. 40 peri minit berpukul 6 kemenung. Lika lagi negara rentak 60 hati bersama dengan Ronald Lias. Peran pahit betan saya.

darah merambu sampai berkena sungguh suku barak. Lagu betul na turun pahit betan pun saya. Lagu musuh orang yang serentak 60-an libur belakang kita lebih lagi kita ada community. Yang nyem-nyem selalu supaya kita balik nyam-nyam kau ngol. Umur cuma umur saja. Nak kuat ada apa? Karena ada apa sentiasa kenyum-kenyum tapi aseng tentu na senang awang. Aseng kita senang, pikir kita senang ya. Ibu cuma tiada kami nak senang bukan sahaja untuk dapat dokapi. Jadi saya kita hibur dengan lagu-lagu dan susun kena hibur bila kita ada bersama dengan kuda kami yang setia. Ya, bila kita ada bersama kuda via Facebook kita ada kami yang nanti karena di masa mati-mati kumaca.

pagbaro sa lamlay sa marani sa mga natipon po natin. Srawak mo na stalit nano tinanyo kong pimanchang na ikon. Matas jingkat buka anuti tinangancak pemenu inyaratus lebih buko dengan pengekat pemancang kosa. Sarawak Agrofes Bintulu kekal tempat ngatur Agrofes 2027. Selamat kemenu bersama dengan aku Brian Jerry Agada Community Mesu YFM Media. Sarawak Ragunas Tedit Nano sebungas 2000 taruh puru minan teknologi CubeSat. Premier do tinggi transfer mong juari dun openg manang ti irangaban penguntung nag-ahi sektor. Ti sendiri sektor kemanyang pengurusan sumber perhatian tarun serta ngurus bencana. Pimacang stelet nano dapat negap ekosistem teknologi keburut semiconductor, komunikasi, perisian, analitik data dengan kecerdasan buatan AI. Premier pinanti dan masana muka kudung ekonomi digital dan bangsa Sarawak atau IDEX 2026 de Kuching. Jematan sejingkat de Kuching buka anuti tinan nyeratus. Bitagih mesu anuti. Jematan ngacak lebih mudah pemenu nyeratus de Kuching dengan semerahan. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Ugambas menang muka jematan jangka nulung orang jaran bibadeg de jaran Kuching semerahan. De masa sama terdengekat pemancang ekonomi de kawasan ti. Lebih nanti nak balap penulis agah de masa pra pengelancar jematan de Kuching. Jematan kamu ni pen 2 mahi kilometer tunah menan ungkos 165.7 juta ringgit. Simuheng pekes kerja projek Leburaya Pan Bonio LPB Sarawak mesiap. Ini lagi pekes kerja sedang cepis mengni de tahap pre-peratus tok taruh peruni anu barang taruh 2026. Jabatan Audit Negara berkait laporan Ketua Audit Negara 2 sewaktu 2026 menang pencapaian objektif projek LPB Sarawak bayu dapat nilai sebab projek bayu siap sepenuhnya. Audit tubek pengelemah aspek pengurusan dengan tabi urus kontrak ne kurang cekap. Tiki Berut minta ngalih dengan masang balik utility bayu tunah kahi ni pen ju mahi bilion ringgit dengan kahi taruh perudua pen kusong iju juta ringgit membayar bagi sistem maklumat projek mengenipan sistem ti kadapat akses rempas ubo timpuh perjanjian. Bintulu kekal tempat ngatur Sarawak Agrofes Sabau. Gapit Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemacang Wilayah Dato Dr. Abdul Rahman Ismail menang pimutus tunah rimpas pagu sambutan. Bintulu Bayuti memilih jaji tapak kekal ngatur ekspo kemenyang paling bahas de Sarawak. Dan berarti de masa pinutup Sarawak Agrofes 2026 de Padang Bilon Dema Bintulu. Menang ekspo kualiti rekod 126,000 pemeneg de kali sebungas dengan 2.5 juta mebi ulang meneg neg Agrofes. Hasil jualan seninche muhun taruh pen 6 juta ringgit banding 6.5 juta ringgit de sewataina. Pimunti sebab ahi program beken doktunah de Sarawak. Residen bahagian Bintulu Datuk Nyurak Keti mugon terima kasih nek perintah Sarawak sebab milih Bintulu jaji lokasi Agrofes kali ketaru. Pengatur Agrofes gaman ahi penguntung ekonomi nek sektor hotel pimaan dengan dagang tempatan. Sarawak Agrofes menarik pimaneg nyeratu sebesar Brunei dengan Indonesia. Nangarap edisi de iramaneg jaji platform promosi produk lokal. Sarawak Agrofes ubo anu nyanuna rimpas semeng anu dog natur bitagi 25 anu barang pri-i da rimpas. Expo peluang tina petunjuk serta nyua hasil kemenyang, jelu piara hasil ikan dengan industri pemaan.

Selung lagi agak deka minuti. Pemancang seimbang dan ancah pasar dengan kawasan sepepasar. Selinceh perkara perlu dan peduli di kawasan Telian. Ahli Dewan Undang Negeri Telian, Roston Valentine, menang numpu sedia pekekas infrastruktur asas. Namanang program transformasi kawasan pepasar RTP terima RM5 juta tiap sewa. Dengan nama serta kia pekekas infrastruktur da kampung dengan kemintangan. Pemancang kawasan pepasar dapat belanja masuk projek rakyat serta projek dorongan rencangan Malaysia ke Semengdua dengan Semengtaru. Selain sien, pemancang bandar mukah dog peduli. Kaip Perumahi juta ringgit belanja dorongan agensi pemancang Delta Rajang tinan ngunah kawasan bandar. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak atau SDEC ngunah Hub Inovasi Digital atau DIH desmengni tempat dan negeri ti. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Dato' Suratnato Osman menang DIH Pusat Inovasi dengan Dagang Tindengakat Ekonomi Digital. Akhir program tuna di pusati menglatihan digital dedek pedagang serta muka company. Pekekas disedia ngajah pingkira perintah Sarawak tindengakat ekonomi digital. Langkati tindan pelengkap akhir infrastruktur digital de metuna. Ikan luma dayung atau species fall killer whales dapat kebus de bangi pantai Puas Matan anu enam terimpas. Pengawal Jelus Sangka Sarawak, Abang Arabi Abang Imran, menang Sarawak Forestry Corporation Bayutuaiti terima penerang pasal ikan dapur di pantai. Demi jaya dan ngelamat dengan pelepas dengan laut pada Angkatan Pertahanan Awam bersama dengan polis dengan 100. Mengenepan ikan luma-luma tibalik di pantai di kawasan pantai Kempue pukul prii berpagi anunem. Jeluti dapur lemah dengan kebus pukul 2 kemenu. Ikan luma-luma ti kamu taruh pen mahi 5 meter. Polis nyiasat kes 2 orang dari minum ini motosikal dan ngelantak polis dan timpu roadblock dan jalan bas dan jalan padungan kucing anu nyenun. Video tuhai taruh propi saat dokrakan berdanya ratus dengan peluah dan media sosial. Ketua Polis Daerah Kucing SCP Alexander Chabu menang pihak ne terima ini report kes. Nyeratu duk tayun kais barang puluh penerang atau peragah penerang kai betul. Kedung nyasa dorongan seksen taruh song ju dengan seksen ni mahinem dengan seksen taruh dua taruh kanun kesiksaan. Tidak mengenai gati pun lebih nancar lagi. Sarawak muda selit nano tidak nyukung pemancang negeri. Pematan sejingkat buka anuti tidak ngancak pemenuh nyeratus lebih duko dengan penyekat pemancang kawasan. Agropes Bintulu kekal tempat ngatur Agropes 2027. Sian ketika agak menu dah susun beda Rosita Ampung masuk session berita was masa RTM Kucing dan senalin beda Maurin Anjak. Salam Malaysia Merani.

Ada lagu masuk Just di lagu de pinggiran pinggirin de merimpas mungkin de pinggirin merimpas ngeban aseng kita balik niti-niti. Adapun mungkin sen mah pinggirin de ampa kita. Nang jaji kayak jaji nang nyangkut kayak nyangkut. Mantap kesenang ceha kenangan saja de mantap. Kemahan bagi yang berlendingan kita dan kemahan teman saya hati dengan selamat keping selamat hibur bagi kita ada mungkin upaya-upaya ada kami nuti ataupun bau sampai remin

lagu mesum ekran tayar lagu kena pengiri no ampa. Libur belak kita ada masa setia sama dengan Nabi Pengiri Radio de kami yang itu. Anu ti ima kita merit negari manu de buran semua. Setnya masa berlalu anu berubah berganti buran bosoa. Kita menyenek nega pengan sewa 2026. Sekarang dah dua bulan lebih lagi dan kubur sewa 2020. Kita dah perkara-perkara ada perlu kita ngelesin ada pengan sewa tu. Membayar cukai ramin ataupun bayar fund gereja

Oke, ayo kita babi pelik mesua sudin jeng. Ini baru kita ada kami yang nanti. Kita sebutan negara pengantin yang kita ada nanti. Dari Pulau Pisi Metro Indonesia. Tadi pukul 4 kemudian. Ada kami yang nanti. Ada hujan dan di dua tempat. Ada Kuching, Serian, Semeran, Seriaman, Betong, Serike, Sibu, Muka, Bintulu, Kapit dengan Limbang. Sementara ada ngerti Gayanu, Pagu, tengah-tengah kawasan dengan hujan de Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Yang ingin kemau ia laju 9 km di jam mesu utara barat laut dengan gelombang datuh 0.5 meter ya. Api maras nuti 24 darjah Celsius nega taruh 24 darjah Celsius. Kenapa kena-kena kita ada dua pula pada pusat Metro Jum Malaysia dan nuti utagi pukul 4 ke minu jurnal sampai nega pukul 4 berpagi jaga berpagi.

Ayuh kau adikan cintaku di bumi Kenyalang, walaupun Johor belayar dengan melayang, cinta masih tetap di bumi Kenyalang. Okey, masih dengan lagu-lagu penghibur dan sesudah kita ada biaya segmen ngacang putih kita KW yang detik yang memilih dan terima kasih kepada semua.

Lagu Mesu Christopher Munir dengan Clement M, jago kenana joget ketua kampung. Ini berkena senang jaji ketua kampung. Apakah kerja ada perlu Dr. Na? Apakah kerja ada perlu Dr. Na tu? Lagi ni ngelibat pemancang kampung, ngelibat Pingkua, Balaraya. Ini lagi ada berkena.

Belanjawan 2027 Malaysia Madani mengapai di langit mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027 Adi Redo Kagah Berdaya Amat Berhormat Perdana Menteri Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim Nga Anurima Peri Anuburan Oktober Suat 2026 Pegurut Suat Pukul 4 Semendu Radus di RTM Saman RTM Klik. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong, dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah domlai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Seram mengharum kabar apa dengan atas dalam program Sen Yambanang. Dalam program Sen Yambanang yang karyati atas resan sama kelingah dundan pasal sebungas tibung darut asal siburan dok nukas jahi. Jadi, cak atas sama kelingah dundan yang karyati.
1: Ati ini sebungas nyamba ku kari siburan nasar nukas terunan orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so si pungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so si pungut dua madis kadut ati ayuh nyerat. Di derem jam I nyerat nati ngapungut ngakadut ati deh beringin. Kedah amai tubi I meting. Jadi daya nyerat maat ngakumbeng man muti mene agi nganyamba ngatua I beringin pakai deh tungang nga ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti ata amai deh beringin kena atas di sirohumud manta sekena rundang ayuh dua madis ngai di sirohumud dapat umud depit ayuh umud dapat umud dinyok ayuh umud mani jadi muka umudana man umudana si pungut adi sudek kadu tati dayung. Jadi ayah kanu kanu kanu pun apa pun buruk ayah dapat jipeh maga tuud buruk tumbung buruk amal jipeh ana betapa bersawak sawak sawak betapa dina jadi sampai ka umbung ana metimu ngai meratus perik ni jadi ana sebab jipeh ana medeh bisa bu jadi si pungut ati dapat jipeh ana sadi amai sekadut ati ayah gebayuh di kemana ngai bergaduh di tuduh sekadut nang kadut agi jipeh dapat ku di maga umbung buru kiak na taban na di buku ngatasi sekeneng sekadut nang anis pungut nang sekadut jadi sekadut taban buku ngakamana are jepak jipeh ane nang manyah jepak aku nak aku ati mudog maga umbung buru mudah bisa bu. Kiang aku minta terung soangan dua madis kadi umung hati kena kabis dia aku ngakarin ku sekena jipahana nang si kadut ngas pungut jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jipah kami berdapat dengan manusia kayu matok tena kabus meting penawari ane sebab ngerana taru rek kabis jipahana jipahana jadi jipahana nang manyah si kunak kiang aku seboleh-boleh minta terung soangan beda angan kabis aku ngakarin ku. Aku deh hidah-hidah ngangan. Ainang kami kaam seboleh-boleh minta masih soke hati di dua madis. Kiang aku minta kaam berpayu dawe. Ainang bisa aku berpayu ngangan. Jadi payu is ketik. Ayuh nang kami aku idai-idai ngangan hati di dua madis. Atau aku seangan aku turah rarap negenak sukuku. Sekena payu inga ngapungut ngakadut payu jipuhana jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore me ngakabis kaam kaam meh raru mebat ke mede tungang reis japep kabis kema mede kabis pakai abit ka atau ko juah ka juah me meting abit me pun meting jadi jipuhana nam ayuh nang angan bisa dinginyam asyi daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitik kadaya ane jadi ngap kadut ngapungut hati dengah pengenang babai ijipuh ane sekena ayo dimitik abit nyamai amai samai muka guman jadi samai nang kakuh kongen abit angan bok pururuk kayu kiak na mitik tung tua muda jadi ayo mitik tung tua ay tua ay ngen ay nang kiang di tembi karun pak deh ngapuh bok pururuk kayu sekamah kena pari sekena ayah nang si kadut ngas pungut jadi ngerana di ruang madis meri karen di tembit-tembit adi ye ni kabis bayi jepahana jadi ayah mempari ayah mena dia biti muti mena ayah kabis si kadut dia kabis akan si kadut kewek si pungut gati akan si pungut kewek si kadut gati si mena ada ngerah dua madis amai bayana merarubat ayam mebaga jadi kanu kanu sona akan nikawak keimbas Tek ki kabis dinge, akar ni kawuk kimas tek ki kabis dinge, nang negeramin bayanang. Jadi yu nang babai nang madin anu makarim babu de negeramin mai dikiramin mai mupal ruai joi. Mursapai kawuk ke kabis am. Jadi madin anu merik karim. Ke mudu sepuh tarik pari. Ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku. Deh pauh jo remin ku soti. Jeh rino deru da jeh digina ina remin ku. Sekena bayi jepuhana nang rana di rumah di. Jadi penuh. Kira-kira yagi dem 200 depuh. So beun rubang batu digina di deru dana ayuh nang. Ya ina ajeh beun tibaan ku jirno. Sekena ayuh nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh ke. Dem kurang lebih segi 20 depuh. So beun tibaan ni. Anak sukuhi muruah. So derem tangan. Anak sukuhi bukan anak suku manusia. Majipuh so pergi. Jadi ngerana di ruah madih meteru kiris. Anak sukuhi muruah so derem mana. Terui mata kodipi. Pak babai inang. Manya hangan idak-idak ngangerati di dua madis. Ayuh hina hadiku dipeku, adik habis aku. Kamu ayuh mati ngaku mentatu kebus amai aku dog maga mungmuru hati muda bisabu. Jadi ayuh hina hadiku dipeku, angan dinyas kari-kari angan idak-idak ngangerati di dua madis. Ati hina kakak ngan. Kena babai inang anak sekuhi. Ngangera merut kadari mana. Jadi ayuh mendek dari mana. Ayuh menjadi manusia memeting tiak jipuh. Menjadi rais daya. Kok mana ayuh pada anak sukuhi sawit ni tenek berapui yun ngerana di ruang madih. Jadi ngerana sawit tenek tubi tenek kudos muti mana ayuh memasak ayuh berdaya man. Jadi ayuh man mani anu pun mekerim. Ainang kiang na nyerman ada nak amai anu ti makarim. Ainang kami ke nyerman para susah ke kukira pake. Memeting gakar amai kere penuh sengarim de ke bisa. Jadi amai-amai dak ke nyerman ada na ngarim mati sekena. Ngerana di dua madis nang babai ijipuh ana. Ngai nyerman ngarim mana. Jadi anu jawa ngera awar getenek. Koman, komani, kinang bayi, madin, ke merik pari, amai, ke taru ujian sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe. Aku arek, di berdapun ngasih mukman, sekena ayah nang rana di ruang madis, nang ngapungut ngakadut. Jadi ayah bertong-bertong ngasawut ni, ayah nang ani patut ngen tadi ngerati sawe. Sawut ni nang, puan nadehmu ani kayu hadi kena di pikirmu amai sawu-sawu ayah muturungku kudipku daku meri kemati ani kayu hadi kena di asikmu kena ngit nade kena sawun jipuhana nang benahi ngabayana tambit kayu sok kukot ni ngit dingerana di ruang madis ngapungut ngakadut. Ayah nang hati ini kayuh ngin ku di angan-angan hati di dua madis. Pak kayuh hati, aku beda angan purun. Kami ingan menegara ngan. Jadi kami ingan purun menegah. Kami ingan purun angan dingah kayuh muti mene atau ke kayu rebu atau ke manuk nyara atau kayu kuek atau ke siok kukok atau ke manuk minyo muti mene so perik-perik dah terun kami minyo jangan perun dinyah tek perun sekena penyepesan bayi jepahana di ngerana di dua madis kadinge kemayangan jadi perun angan pakai pirik taring dua keren dua angan nyekep kayu hana ngati betuh teperung. Sekena penyepesan bayi jepahana di sikadut ngasih pengot. Jadi ayuh memberi sana agi dua taruhan nu batu ni ayuh perun ke kanang awah. Siok kukok ayuh detek perun. Ayuh di perun karinyok tanyu ayuh kuek ayuh deh getek perun. Ayuh perun ke bengen telut nadi mujo so kapok ni. Usah minyum. deh gaya tek purun. Ama itu ni deh bisa sekali-kali purun kami manek tedeh-tedeh kayu nyara. Tunda penyepesan babai. Jadi ane sebab ayo deh tungang purun kami kayu nyara muti meneng. Jadi lagi patrima hanu dengan batu ni ayo nang kena atak sebab penuh mudek daan siroh taruna di jo kak tak purun kuyati atau katibung derin ngai penuh mudek yang daan. Jadi ayo neg ruban taruna di bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban. Ayo menegna ayo kiris perdukunana rubanana meraru kena amai ane pekan ruai jah amai tu ni tuan raya meting manusia digina. Jadi negna ayo guru digina mekawak kayo guru muti mana ayo mempenuh lagi suhu terun ayo mutok kayo ditibung suburan. Ayo menegbung suburanana ayo menau terunana beda bisig pisen terunana da bisig sayan rakang tau imuti mana kai mu purun kuyuana. Jadi ayo purun nana kayu memetik minyu manuk mede minyu wani mede minyu sopre kayu memetik minyu ayo menjadi purun dikina. Jadi ayo nana ngatering dua ngakeren dua ada ngai ngebut betuh tepuruk mana. Jadi ayo musita jaga kamu daya nyurat disgen jukat tilau di teran daya ayo tamit gerak nganai beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babai ke jahadi perut ni tu ya gini buran sikirai anang mutimu. Darumi gi dua daun ni ayah gi deh tuang nak teng. Ayah nang kemuki ka babai ngen ka yuati dia ta. Da ata purun. Ayah madin magi dua di dua ta babe de tuang nak teng. Gi deh ta bisa bekadun ke. Jadi sita. Kurang lebih si gi ni jo guru ayah menai daat ni. Pat daat ni. Sebungat si apabila ayah menai daat ni basana ayah menai daun ni ka ayah puan nang muki kababai beda atak purun gite muti gite ati padu diat ni sekena ayah nang sude anir ti babai da atak purun gite sekena sekadut nang sepungut ayah nang puan buah babai bisa beda atak purun gite pak mesti bodoh kata cita de amai beda ngen dia tak data cita data purun mesti mana cita kata cita de. Jadi ayo cita ayo mu dua hejok guru ayo pun mu buan gitu ya di dalam ni buan ana agong lagi tajau lagi padi lagi beras lagi ringgit lagi jipoh jemuh lagi kemarat lagi, tajau lagi, berdir lagi, emas tirak lagi, berawat lagi, buai. Priok berangak, pinggit makuk, cukup kayu pakai manusia. Jadi, ayah berneng, ayah dua madis, ayah nang kayu hati dingin babai dia tak, adi ngata udip sopr kayu hati. Jadi, kiangi madin, ata dinyah pari ke segen kia ngatare digiti de nai beri tadap kena jadi ngerana re digini nguan gite iana. Jadi ripas ane meh ngerana di dua madis mere digina medeh tiak meri ke segen jadi agi daya den simambang nyipot tukuan pak tukuan nana kudip burnu orang kaya burnu re'e diring burnu jah re'e diring ayo di man buat takara kasigen Jadi anu sebab mamak ngeri nyipot kuan anu pakakan ngeri nyipot ayubu kan ngeri nyipot ayubu suatu kayu anu. Jadi ayu tunda mudiak daan tunda aran pungut kadutan ngeri aja. Pabila ini produkun rarubahan ay nang para kena rubahan nanti ujam metawas raru paduati anu pekan ruai dia ni. Kena ayu nang pikir isadi. Jadi muka mana ayam muka nunggu hidung teruntuk di gite ngerana di bung seburat me. Ngain negne ayam mubabo kris gite ngerana. Ayam nangasi ngeradaya di depu gite ati sawa. Kejam memasam-masam kayu adi pakai na manusia agi diri. Anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggin makuk priok berangak benang muti mana agi buai. Asi depu sawa iskana ayah burundeng ayah dua mati. Si mamang burundeng sadi. Jadi mekat sana amai tukuanana deh gebu di re nyipot. Ayah re nyipot dengan tukuanana. Akan re nyipot bu suatu kayu. Ujung-ujung ayah tunda sampai kanu mengerim. Ayah menegreis ngerah. Burnu ane rediring. Ayuh mendekna. Ayuh nang padu tukuan nati kudip daya. Patut ayuh akan kure nyipot kibu, akan kure nyipot kibu. Kema kadaya kudip. Jadi ayuh mat meh keremin ngerana. Nyirman digina. Jadi ngerana dia ni nyirman. Kiri saya nyirman muti mana. Ay tanak berapui muti mana yun i koman iya kerakar ay nang ani penganu mudi kemati ay nang aku are nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarim aku mendapat reis ngan giti ngaku mudah bisa hari pari ati sebab aku menyerman ada dia dengan paksa wang ada dengan aku. Jadi orang kaya bernu ane nam diring ayuh nang kami ku nyerman boh pau hari boh katubi ini man muda amayanu mengerim masati ini sarana nyerman sepagi ku bisa mari sekena ayuh nang semambang. Ko mana ayuh sekian deni ayuh nang aku ati nang daya den semambak. Jadi orang kaya berunu ane ayuh nang bujang kah atau mesawan ku ayuh nang aku ati bujang gibayu sewan. Ayuh nang kami ku gibayu sewan kena nere digiti. Ayuh nang semamak nang bayana ayuh nang aku de bisa rediti amai daya meting jaga reunku. Sawa gaku serata, sawa gaku mesekin, pak aku seut genyam areunku. Jadi aku de bisa reunian. Jadi bayana nama nang de sekena pasar minmu kudinya susah di. Kami ku nang adep muka pang direminanmu. Ku bisa meri ditinggal atau kani kayu hodi rusak dirminmu pada daya mungkin mana nyam tadari. Ku bisa puan bisa kiri pak aku seboleh-boleh ku daku re darong hati siroh dayung darong hati amai ku bujang sekena. Jadi semambak enam enang kami aku re siroh dayung darong hati tetu dayung kakek aku amai ayenang aku rap. Nang aku mesakit muti mana anak kayu hadiraru ku mengengarun. Jadi orang kaya bernu ane nama ye gai nang semuti arat ni. Kami ku nang adep muarap kaya. Kumit dayung hadirap mun adep mugeh kaya. Kami ku nang adep mu kena. Ku bisa dapat dayung hadikena geh kaya. Jadi ane sebab aku minyo diku seketi. Dak kure darong hati siroh dayung digiti. Pak ayuh nang meting daya anakku, aku sebo orang daya. Jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kaya. Arab darud Arab papu kena darud kena pu kami ku an puan jadi anak mu nana ge kaya ku nang adep mu Arab aku bisa ambil dayung di Arab ge kami ku nang adep mu kena aku bisa ambil dayung di kena ge semena aran peminyu sekena ayu nang semambang jadi semambang babe gerawan ayu nang mating dayara anakku ayu nang aku kata serata muti mena deh biun keyuman pakai dayarin ku jadi ayu nang deh kami ku saweran agi anakku bujang dayung kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada ayu ruah sobirik jadi ayu pada anak bujangnya dayung wana ruah kapur mani yun i kok kapur kok mani yun i ayu merut dengan kederim birik i. Jadi sama dayungana nang semambang muki meh pikirmu amaiku muko kiri senakku an kabahku temit nu sewen jadi semambang nam piminyo nyama dayung ay nang pasar anak mai aku raru suka pak kede ayuh kakehku jadi ane sebab piminyo ku seketi nang kam jadi muko mana ayuh bus mabo pengenangan ay bus anu jawa nyama ne meminyo di nak isan isan ne ay nang madin amai ku muko kiri dari ane aku si kenetin mu suka kadeh ke kumit nu beneng dari ane awang mu kadeh jadi anak kenam nang pasar dari ane aku suka gemak pak kamu aja de suka aku nyam tadari tetuku menge cekene enam samai jadi sama enang aku muko siken jumi ayu nang ade piraru wangku pakai teruku kakeh jadi madin aku siken ku nang ade muran keang aku bedangan jadi cekene pengenang i jadi ku mene ayu memete ditong i jadi ayu berjanji ngaburan turak ngas mamang enang ngaburan turak kati dire dem semang taruh nu de buran turak aku bedaku de sideh mendeg mati aku re besawah dengan sekena ayo nang semambang jadi semambang nang sa'i mekemas peminyuan nang muti mene semambang pun memeri meri ke segen amai daya gire di segen ngana anu kare mana ayo mawah di kayun orang kaya jati ainang aku ati di mawah kayun mai amai aku agi dapat gite di bung seburan asi depu mudah kubuan gite anu raru saru buai masam-masam kayu kayu agong tajau priok beranga pinggen makuk bedi baras mas pilak agi ngadan kayu pakai munisia kayu anang de besi agi jadi aku meheran kiri si gite anang asyik perang daya di depu jadi lagi daya din si dia di mawah karmin anang di bebat ngarmin orang kaya jati dingah si mamang karakar ngarang kaya jati di kemana ay nangani nangan sekena dah mati ke nangani ni ke si mamang agi kaya nangan segara gite isaki ina agi kita daya di bung seburan dah pun ku mesaruh ben aku keris kayu mana cukup kayu man pakai agi di anang nepad di baras mas pirat agung tak jauh prio berangak pinggit maku bedir besi muti mana cukup kenang kita ku gede ku ana kiang sepagi ke tadi begawai ya dide kena sedia nang orang kaya jati ngayenu jawa daya di begawai. Jadi anu jawa ane nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di begawai kabung seburan ane kapun gite ane negna ayu metenek berapui muti mene nai pugang sukoi muti mene ayu memasak ayu muti pan tubi tubi sadisi mekemas mukodok tipan daya pun begawai nyama-nyama pun begawai jadi daya berjang-berjang di derem daya begawai gite ane bisa da adepi begatung de begatung Ay nang mani kagite at ni makinta berjak makinta begawai kibisa begatung tida. Baka makat dia aku subah berjak na maiku nang gite mu. Kanyama di tukang-tukang gawai. Jadi sedia makat sedia berjak makin sedia berjak makin kibagatung benar. Ujung-ujung ayah mere negrengit gite ana begatung. Nyama kiris menengai nang kemuki gaya tarik temit buak gitu hati kiak tak tabuk ngede kaya jadi nyama tabuk mepatut debengi mede bisa tumang muni mepatut debengi mede tumang jadi ayuh tukuruk nyama-nyama ayuh nang gitu hati ternati deh gitu dia jakai dia hati ngaku kado ngata. Kamu ye buat i ayo tetu deh bahasa hati tetu ye rapat tetu tak bisa mit buah jaka ai gite ati jaka ai gite ngapungut ngakadu tak mai aku mumpun kiri saya di segen dia kia ngaku mite asi ata adi ketua gawai nyama nyama runi yang adi ni mu jadi beruri sok jah aku mite ngantaran berasia ngabengan ngapungut ngakadu. Sekena runeng ngeraso pere-pere gi nyama gawai ngai gini nyama gawai taran berasia bagan ngapungut ngkadut ngapungut ngkadut brak kaya di kemanang. Ainang angan kadepu gite ati. Amai sidia nang adipi depu ke beda ayu berjang tengah kaya begatung. Gidi ati sebab pami tebeng. Ngai mudah bisa tumbang basa ati. Jadi kamu yang anda pu gite ati aku beda angan subah berjang ngai si kadut ngai si pungut ati mau berjang ngai mau bisa rapat gite ana ayo merapat ayo niga pergi jukari buah ayo mau bawa ruruh daya pun mujib mudah rada turun babila buah ana meruruh memeting daya tia ariudip musadi mujib sopruh daya nadan daya di begawai-begawai kemana. Ko mana ayuh napiin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak kadepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayuh dikena-kena ngerana mukok dapet cun kayuh dikena-kena kai menyapu daya dibeken daya memasin-masin di temik kayuh waki dikena dia siang daya-daya membit si kasu ni nyapu sedia ngai sedia mudapet jengi pepek gebuk ngai nang nenen jeku pepek gebuk nenen jeku pepek gebuk cekene ayuh nang bara bara nang pepek gebuk kena gedapun mu amaiku ngaku buat dayaknya mau-mau ane ini sebab mu dapun jemu pepek gebuk cekene ayuh nang nyama bara nyama di begawai. Jadi muka mana nyama memeri teban buat ratai masin-masin buat gitu ane adi dapat di muti mana gitu ane pun mutumang. Jadi atu gitu ane nyetek reisikung nadan bingah dawe nadan betang-betang dia rong penyewa dia rong gun dia rong tuan dia rong waki dikide. Napa ni bisku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek rei sikung.
0: Adijah tambah kelingah dunan pasal sebungas i tibung derut asar seburan dok nukas jahi. Dunan ringin puan ke barata masa ge beratu babau di depan pasar dunan nati. Dunan ane berdok ke kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar sok seburan kama dok rekod nge sok semumpi juk prudua. Jadi ngana kas ketidawu i program Senyam Manang yen minggu wati mekemut atau yang dapat dinge minggu bau jam ka andu di sama. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopruk.
2: Tanyu mari aji, mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan Ami. Di segmen Ngancang Putih, YFM Bidaya,

El lagu masu Tonios Poji lagu berkenaan Selalu Gaun Taruh Puru Taruh Minit Tiba Bekul Mahi Bingara. Masalahkan lagu-lagu penyibur kita ada ngerti sampai nak pukul beri Bingara semangat. Dan dia segmen ngancang putih kita Andoni. Segmen barang semua

Joshua Chris Udunkan bersama dengan Ellen Kayan Kunci Sentara. Okay, betul kunci juga kita ya. Ngaruh mun metuhai. Lagi bila kita ada mungkin ada rebus. Okay, betul kunci juga kunci pinjam. Okay, bersama dengan lagu-lagu hiburan dan juga semua kita ada masa setiap sama dengan Kumbang Radio. Dengan hari dari Anuni. Kerja, serap kerja. Dengan kita ada kerja. Bila kita ada kerja sip dengan. Ataupun bila kita kerja sebagai jaga.

0: Itulah masuk kumpulan Sliders, lagu berkenaan Sapu Tangan Biru. 42 minit pukul mahi bingar. Kepri biasanya kita anda ke pusat berita Radio Kuala Lumpur. Kemudian Kepri ini pukul 2 turun ngara bersama dengan Jurai Badu Beken yang bertugas tapi segmen Ngarem Pawan. Ini saya nak kerti saja untuk patah bersama dengan kini dan kerti tapi segmen ngancang betul kita bertanggi masuk pukul 6 kami yang nujun sampai nak gemas hati dengan lagu-lagu dan pula kita ada kerti dapat ngibur baladu kita ada sama aku tuhai taruh jam dan kerti dengan pengharap aku ngarep kita semua senang awas terasun dengan dapat pemus dan lelek. Ngerti, tindak kita makan lagi di pagi, nyambung lagi kerja kita ada mungkin manteg setegal kandam ataupun setegal masih bayu boy.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah Dengan Ami, The Segment Ngancang Petuk, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

Ano ting asuwa 2000 Michael Kien Kiet Tan Bun Hyong kadingan bergu badminton race jadi juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau adi dongatur di Macau. Ngerah-ngerah pasangan Fang Chih Min Lee Sheng Mu so Taiwan adi nguruk poin 26 nga 26 mengemai dalam tipu taruh perundi minit. Bergu emas race hati ini sudah mujur bitan kejuaraan adi doksen di edisi sebayu hati. Pemujur hati menegah teban pinggaan tipu Lee Cheng Wei pemain nombor di Iskara dalam tengan Taufik Hidayat pemain Indonesia di aksi final. Begensu Lee Cheng Wei nina andingi pemain race ane ina Julia Wong Pei Shen menegak karah di aksi skasut dalam acara perseorangan wanita dalam tengah Zomi So Hong Kong. Anu tik dalam sejarah, doksun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: Yananim bersama Dokoi dalam segmen Ngayon Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadatai.
2: Sabukur peringarom, next one dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM,

Jadi Sim Cik Madina lagu Pimka kita dengar ti Masu Nazri NJ Amba Kai Si Barang. Jadi selamat bingara bersama dengan aku dengar ti Beatrice D ataupun DJ D di segmen Ngaran Bawon. Dadah kandun di Rimah Nebra Semang 2026 masu pukul pui bingara sampai topos 2. Terus ngarut ti mati. Jadi dah ngerti semacam ngara anu ni dah pukul semang bingara mati kita orang keping agak bingara di menan senda bedi biata dengan dah pukul semang suku bingara kita orang berhibur dengan keping lagu-lagu rock the abi program rock ngara mati bersama dengan penerbitna semacam Marceline Gansi. Bersihkan sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita sampai topos 2. Terus mengarut di mati. Jadi ada agak ping-ping YFM di dengar ti. Harap semua nak sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita santai, relax. Berihat dengan reting keping lagu-lagu penghibur. Wani pun sama-sama kita nyaga penyihat adib kita ya.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Brahmahnga Rami Sita Anu Pinyebrana Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM Yang Seramat Sita Anu Pinyebrana Adi Mahmai Pursawa Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Bulan Oktober 2026 Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama

Jadi Siam Cina Martina taruh buah lagu penghibur kita. Siam Cina lagu Masu Nazri NJ. Lagu Masu Cikgu David, Aku Mu Pencen. Dengan lagu Masu Diweras, Joget Tasik Biru. Dengan lagu Masu Peace Band, Timengan Modayung Kumang. Dengan bahan kita 42 minit rimpas pukul Pri'i Bingara. Jadi tinan pimpuan kita bi sama kudu jeran utama di sekitar Bandaraya Kuching. Ira dok tutup secara berperingkat si mencena masu 20 mahi nubran Pri'i dengan sampai tok pukul. Sampai tok semeheng anu beran semeheng 2026 birajah dengan sambutan anu pimayan ke Muhipru tuan yang utama, tuan yang terutama yang di Petua Negeri Sarawak. Jadi bitagi anduti si mencina rimah anubran semeheng 2026 sampai tok juk anubran semeheng 2026. Masuk pukul juk bro pagi sampai pukul semenik bro pagi ada empat jeran daerah dok tutup si mencina Jalan McDougall, Jalan Tun Abang Haji Openg, Lampu Isyarat RTM, susur nek Padang Merdeka, Jalan Wawasan nek Padang Merdeka dengan Jalan Tun Abang Haji Openg, si mencina de Carpenter Street. Jeran-jeran ti dok tutup ira nyugon laluan nek raptai istiadat pebarisan dengan rapat raksasa birajah dengan anu pimayan tuan yang terutama negeri Sarawak.

Wang bingara pukul juk bingara sampai pukul 2 terpengara saya mencena ada konsert rakyat. Jadi bala inya ratus abak sesekali dengan bala muto ataupun mutokar kita ada bingih jeran dengan rancang pinyalan kita minan laluan alternatif tinan ngurang kesesakan lalu lintas wang bala kita menyalan de sekitar bandar ya Kuching de minggu ti ya. Jadi apa kita kemarin pukul semua bingara mati kita irang keping agah bingara demnan senda bidi biata. Dengan pukul semua suku bingara kita irang berhibur dengan lagu-lagu rock. Dan abis program rock ngaram ati pisamah dengan penerbitnya si mention Marceline Gansi. Jadi terus bisama dengan Amir YFM bidaya gerak bisama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih no kumini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jam di Studio Madin Pukor Simang Sengarem. Selamat Sengarem bisa mengaku Vic Moloren Dermaga Sengarem YFM Bidia. Sarawak Renetap Kampus Data AI Kuching di Tanjung Embang Semarahan yang dikembang fasa bau ekosistem kecerdasan buatan AI Reis. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, kampus sana renyukong pemudah penyeruah elektrik KPIN revisi pengkomputeran AI saman rangkaian keterhubungan digital. Penyekembang so kerjasama awam swasta ana menegah jadi atak di penyekembang grid AI Sarawak. Ati retorik pelaburan negap ekosistem pusat data saman nyukong penyekembang dagang adi berkait dengan AI. Ayah kena sakati tipu kuka persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Miu tipu rami adisamah Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang kerjasama kena biasa perintah industri ka institusi Kepratin cukup berguna yang netu penyekembang teknologi teban utung ka ekonomi Sarawak. Kerjasama ana berguna yang nguruk asir kerja Pratin ngah pimite industri ka pasaran. Raka dari bis tegap dah berguna sukjasama ka aplikasi inovasi ka komersial saman penyekembang industri. Ayenang Sarawak Madinati menegah nyekembang pita kecerdasan buatan AI, semiconductor, kesaling hubungan maju, infrastruktur pinta, tenaga dapat dopi bau ka ekonomi angkasa. Jawatan Kuasa Khas Duk Cadang Duk Netap yang narus rakah nambah kerusi Parlimen Sabah ka Sarawak. Menteri di Opis Perdana Menteri Sabah ka Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Kidanang, jawatan kuasa ana Duk Cadang Duk Ngubak bisamah diasah ayah ngah Menteri di Opis Perdana Menteri Undang-Undang ka Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said. Cadangan ana gibaba ditakah juri awal. Ayah Kidanang jure berkait pinambah kerusi ana menurut teban ka ujung Majlis Tindakan Pimansang Atur Janji Sepakat Malaysia 1260 taruh MTPMA 60 taruh saman jatuan kuasa teknikali. Ayah menagah ngatur juri awar ngah Suruhanjaya Brundi SPR yang siap nerang berkait rakah Adi Redok Tembit. Datuk Mustafa dan Sakati tipu 6 penyikin di Dewan Rakyat. Dua har bitumbong adi teban ka penyekebes jadi di Jalan Sri Aman Kuching masing-masing berkait nganin andayung ka anak skura Form 4. Derem har adi sebungas adi jadi di kilometer 45 ngarem sengumi nin andayung adi biumur 62 soa tinggi ong ripas dog numbong beda ni buah motokar tipu mutas aran raya. Motor ka drebana gibaba bayuh dog ngaten. Derem har adi beken di kilometer 52 Sungumi Andu Meja nin anak skura Form 4 tinggi ong ripas motosikari bitumbong ngan ni buah motokar SUV. Ketua Polis Gadung Sri Aman Superintendent Dennis Bunyau Kidanang kerjaan nyasat dah penang motosikar mangsa memberet lorong kanan ke aran beken ka numbong SUV ana. So do kes tu nyasat tunda seksyen parpundi karung di Akta Penyakut Aran 1200 Mai Puju. Ngana ati ada agah sengarem so YFM Bidia adi dog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat sengarem ka salam sejahtera.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen yang ngarap pun
3: pukul perin apukul semua dua teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

Jadi di siang pukul semua suku bingara sama-sama kita irah bihibur kaping lagu-lagu rock dan bi program rock ngarem ati bersama dengan penerbitna si emisiona Marceline Kansi.

Okay, duo tengah ragu so Evanescence, Who Will You Follow? Nga Tell Me When You've Had Enough. Ia kada lagi adi de biasa nga ragu ana amai I. Ragu ba uso ngera, kah kena ke yun para peminat Evanescence. Tapi segi penyanyi utama ngera, Amy Lee, adi kada bege, adi jebeng kedengah seren I, ni so penyanyi legenda dayung, adi temegah dalam industri music rock. Kak, gimana aku aktif ke? Roh haragu, nek madit.

Tua-tua kladi ka spayuna ti Shah Inaragu adi dan mimpi so anggun si Sasmi. Anggun dan adi skup ng tumagahi. Drum dunia.

Ragu Slow Metallica, The Unforgiven. Oke, jadi pri dengar lagu mengemas, tapi barengan mau pramu dengar lagu Meenku Anateja, menyaraju, menyekuwek dengar lagu adi mainku ngaramati, oke? Okay? Amai dikiti ada dengan dapat dengar ragu rock adi, so beken-beken genre, beken-beken sewa'i dok perwah ke jameh. Tak pramu dengar dua dengar ragu so Avenged Sevenfold, ragu adi dan MIA, dengar Victim.

Okay, ragu di Dr. Ban Bada, new found glory. My friends over you, jadi tak mendekat. Dapat program, terima kasih Kak Sobrek. Adi mah peraman so pun program tak tejah. Dapat tak berapa dingin dengan ngara muslim ke bau. Jam adi sama, stesen radio adi sama, penepit adi sama ke. Ngana, selamat ngarum. Bye-bye.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi siang cerita mati nak kita berhibur dan abis program rock ngarem arti kita mengkeping ahi macam lagu-lagu rock nak berdok si dia berapa nak bina si macam na Marceline Gansi. Kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu berhibur kita ada YFM Bidia Gerak Bersama.

Jasamah nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur ngak an minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul perisngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Jadi di jam ti aku mai rang emas tugas aku dengar ti aku DJ di rang ucap. Sepuluh terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan media segmen ngarum power dengar ti. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus berhibur The Automasi YFM Bidia dengan lagu-lagu penghibur masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 5 berpagi. Jadi sini saja ada masa ku. Selamat bingara. Terima kasih semua. Bye-bye.

Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingipuringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodang, luak sodang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, no ya, mau tanam sama tau ya no.
0: Korot bak ku ngujit musina ni. Liu, nyamun ini di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mak mau gong ni, enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuatih ke? Nang atau pe idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku kelihatan kau gigi pakai do aku berani ni. Kamu mak ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Ngah mu tua dan mu kau ada do, ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor lemah bu. Bahaya.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di sini, walau

Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: fish. Nasip seput break. Kemaya tak teman moto, manyakal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak sama gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Sina, ni ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, 2 ton.
1: Wow. Mana orang, wow, nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang depan lek mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidip buat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodum. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodum. Anti bodum ni nang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
3: Sedua, I.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian, ya? Bitu dat, roh, dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mau sebab, dah tipi nak kasin kini. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau tak nyadati was in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biul kaya. Mon super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungai Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di Brosi. Tak sekian bogoknya orang tu. Aku yang nak yoga di dasar sungai tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai Brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: sungi timo parik kining doi kusaka liburan sungi te koru pak masih gah ku dapat ini mulus nama dapat ninga sekat beten onu pijawa dasan sungi ti.
1: Mu kain mati posi. Ku baku nang mu medoi itu dapat ini sungi deku toi ti sobi
0: Aku lah suang. Aduh, madih ku paring sangon. Mun dayum skora dang suak sungi da toru niti. Wah, jobong nyam ku demu. Ni abar mu.
1: Abar ku pagu. Pagu. Aku jobong ke demu. Ningak mu, posi. Sungi yang tak timu parik kini. Misya ke manusia da mengon dobrosnya. Medoi ta sebarang ni terendas. Ya, mat posi. Tong-tong koyu pun mabaga gatumu tia. Ya,
0: untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat di pesok plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia dia kita buat jaga sungi itu. Saat bukan sejak masyarakat itu. Pada gadu, ya, pastinya.
0: Ya, setuju. Sungi itu boleh tak. Asal brosi ataupun dah pegepopah.
2: Jagalah sungi. Jagalah pengidip. Setiap koyuh dia idip, ogi selita odopah.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa. Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang mending gak handphone non tiap, mending gak main game ni. Yang pernah tewas pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat dia boleh guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu handphone naik sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti di harap itu nyaman tadi lah handphone selain phone nyaman tadi.
1: Cegu Raymond Bihud. Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, mana ada buku mana ada office tibi? Bun, tadang babu bun lah.
2: Eh, ini ada buku na, ini ada buku.
1: Eh, ini di mana lah? Sapi mana buku ah?
2: Atih, wat noh nyaku ko bi?
1: Eh, ani di mana?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Adi noh.
2: Ah, tih mendinga. Itih nak kota nak kota, tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, noh dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan di office di mau buah na emu.
2: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa makan di taban bokon? Tih mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kota ni?
2: Ati.
1: Tak bisa nanti, sih main. Dari taman ke spitalnya.
2: Bah, tiap mula bisa nanti. Ani dah ke mana tiap? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, sebab mau ninggal tiku ti. Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
2: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
2: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mau ninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mendaer.
2: Hati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
2: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
2: Eh, iti pengumuman cidi depan mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ne, aku man kati.
2: Hati. Yo. Gurunya kan ne.
3: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
4: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: je, irak gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, irak gapi kanya, irak manikanya, sebarang-barang nyikit.
0: Pelih amu nyenak mu namu nyau daku, je nak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar geraknya. Ira nyantip mie.
0: Ira nyantip mie. Jam demung ti anyap keninya nanek konamu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mie tibuka binaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka binaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na mani amu se.
1: Da semena na, aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul amu pulih kene-kene bingar-ngare mung ti. Iya, enjen nak bank.
1: Inspektor polis telefon je, nah. Tuan Sarul.
0: Aman ni kena namu, je muna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung bank, mada aku minah duit nak akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh muna wang haram, ani kajalu si Ed na. Kanu kai duit de bank kusen dog baku kuat na. Sarah galak dah disimpan ku Ed nak akhir lagi.
0: Wang mani, muda mu nak payak muna wang haram. Biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektor Sarul, apa mu saya dengannya menurut namu? Puan mu damu, damu tanangnya skema puan mu.
1: Ketua tuan skema, tuan Sarul je nak masuk IPD kedah.
0: Mana aku saya menang tuan skema? Skema itu punya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalah damu pagi ya. Ba mu main-main. Apa saya nak? Amu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, mesti etnya. Nasib aku napa damu mati na. Kai garangku janji nak pasar muat skima penipu.

0: cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya pamu.
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kini ngah dari tubuhan kupuat deh.
0: Ya,
1: ya. Nyut tiak di situ aje. Pernah pagu pamu. Boleh aku tolong boleh katik pamu.
0: Nah, inoh leh buat ina inoh leh. Isu dukun, isu dukun.
1: Eh, mungkin kupuan yang muti tiak. Dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggu berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu depan tu boleh buka din.
2: Asih daripada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Trouble, ya. Betul.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kan siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ches, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu ni nak, gulu kulit sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, pada nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang pun nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati ku rasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Ku rasa doi yati periksa atau pakai ku rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek ada.
1: Hah? Tapi ku si Ian nah.
2: Kau
1: ku mau nam di semua nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Bawa
0: kemai. Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan si kian, tuan si kian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah, apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol, ku dulu, ku dikati, yes.
0: Yeah. Sepulang nas cek otopnya nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah, aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning kedos, Witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kedak lagu lah. Ah,
0: ini baku ulang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Mujit je, ngejit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, ti. Ada lagi, ada yang naik tu, Mai.
2: Ngejit kadak, Mai, tayo. Ngejit kadak, mu.
0: Dominik lagi, Nas. Sem kau cek yo ti, tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jemputnya dah berbatu, tanon yo dah tepan yo. Mat, dah terlepas nu yo ti na.
2: Ada rasa kau cek lah muti, ada rasa kau cek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung, patut meter mau tanggung lagi semua ngah.
1: Okey mati.
2: Kehal, mati kau juga nuri, ambil perlu rehat ni andu lah. Kau juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Ya, ya, ya. Asal mula mana ubatmu, lahan berlehat.
1: Ya,
2: ti surat siklip mula. Mitu bak, urit sepat mati ya.
1: Ya, ya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu pokok dah ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya iya boleh.

0: Dah, dah, dah. Lagi bayu adep maan. Mapuno ngeruut nu. Nyejek kainan mung seet. Dip ngamalak-malak. Api-api kantek. Ngan kaim rati. Kaim puan kayu naaninya.
1: Kania nih. Kedebi naji emudamu. Pari jenya daru-daru udah jawi kainan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah adep puan.
0: Ngerti mtubang. Tubak mati jay. Lagi bayu adep maan. Maruut nu. Majejek nu kainan adep. Beken ada nak nyuci kajak nu. Masu api-api kena manuk mati.
1: Asih dengan adanya jek kayu naan namudamu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati pun. Puliamu tak menang aku jek kayu naan namudamu. Pari jenya ngai kayu naan nadep.
0: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Ngira maan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngomong pramin kah? Gula tia nebadamu ngan puri dari mangih mutika.
1: Mudamu aku de sedia kenaan aku de cikait semua kayak deramin ti semua aku de ngurusna puliamu tak menang kuri mangeh ya panai-panai nyana amu subi ti kayak dengan atia kanamu gantu beken pagu memudip derangita de singkepa ramang subi ti beket nempu anak pihamin sia
0: pakuang ramin selalu berasi subi pun agak nama nege numop ka sinapu ka senamu
1: kayo adep na si Ed mencada salah adep mudip tetunuh tanah mana subi kay murid daramin adep masopi bener jalan lagi ira buncen nyirot durungan semen amu

pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukon gitu ya. Hadi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Kurut baku ngujit musina ne. Liu, ya mau di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Hadi.
1: Eh, mau tuh benar ada pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh, nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
1: Agong sih ya, mau mau mogo ne, kuning nggak mau monu mau shoti ya, kono kot, mau nali dia, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di ku monu deh, kaki ku guyu ponu loi, tonggong. Bunuku nogo ge motote
1: bukan ni ogi soto e bomo ge soto e kada didingan ku ni ha soro pai le gagala yen duak wati ka nang dope idoh de no ni nang tongon panu paling ngapus kati pus kan ni nyuwa kan ni bojang po nya idoh ku talu ku sebenarnya ne mu gaca munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog pernah de bago kristen ku ge pake do ku berani ne kemu ma nah tak boos lagi ya iti de do li aku ne. Coti apa sih nasadiku? Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada tuh. Nih tua telegi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.

0: barat pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun. Mokat jom pagi, kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti. Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
3: Mixerian si singgah da kakai.
2: Anak popong di sida jempian menak bidat ni polong.
4: Duka dutun patang rasyuk tumrak di kandang.
5: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: hujan.
1: Jamai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.
2: Moh keingin puan, Ragup Doyoh the paling popular.

0: Small Nogles juara. Itire Calta Music de Kajon Kajoningan. Calta lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin Joker di Calta lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

Duah gananamang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tangan kami o Tuhan, denguna sorga dengan tanah. O tampa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na kami o tampa, nginakam da palapagu. Medak beramakan akam mengintu dengan nyaga pimeus ami dengan harana. Amin juga terima kasih lagi na kam o tampa, ngin masih juga andu da bauh dengan pemudip da bauh da kami da nuiti. Ami da anak buah akam, da tunah akam dua ulah gaya na kam, nyungkap himasi dengan gracia musa kam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir sendak ulah basa dengan pundah ami da nuiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam. Dan membak dan tempat ami kerja, dan tayak dan kebun, dan opis dan segantung, dan laut dan kilang, dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapur ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma dan paguh, nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir aseng ami. Mohon ami dapat jadi saksi jauh akam dan tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah ami. Tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam. Mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam. Mohon ami adeh bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sawang, taat setia, lemah lembut, dengan adeh pimintar, dua ami jalan kerja tugas ami. Nisima ami minan rohakam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adeh ami. O tampak dapat puasa, pisuhun da bangabada malaikat kursa ka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bisama. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus, perintah kam menegati dengan pingkira kam iradu tunah da tanah meng da dua sorga. Pimaan melanganu juga da kami anuiti, nampun penyalah kami mengemi ngampunya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasu anani lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tempat da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua. Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jom tadi Studio Madin berpukul 6.30 Isan-Isan. Sarawak mansang strategi ngapelan halan tuju atur seramat cyber 2000 tar pro ia nak bedak bakal dinge pita ekonomi digital e. Sarawak nyebakal dinge industri semiconductor e so roadmap 2000 tar pro. Susah kurang doktor di kawasan sepapasar di Sarawak berguna dog nyerese. Seramat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan so YFM Bidaya. Sarawak mansang strategi ngapelan hala tuju atur seramat cyber Sarawak SCSR 2000 taruh pro ia nak bedak kena dingik takah atur seramat cyber i. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang plan rimah sawaane dok netap beramah ngak sidang ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 Meja. SCSR 2000 taruh peruk nak penentun tunuh semangmai inisiatif so rimah pemenas adisama negerindung aset penerang strategik Sarawak, gerindung rakyat, dagang ngak komuniti sama nyikamang bakat ngak namah pemanai. Strategi anak menegah nak penetun tunduh kerjasama peritah, industri, akademia ngak komuniti dalam penatu ekonomi digital Sarawak mujur ke seramat. Setelah anak minyu tipuh IDEX 2026, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang Sarawak peju'u nyebake dinge industri semiconductor i so Sarawak Semiconductor Roadmap 2000 taruh pro. Ayanang Sarawak biarna potensi dalam industri anak adi dapodonyi kembang dinge ka nga aktiviti adi teban baga utung nimun reka bentuk ke juruteraan khusus kerja perhati saman penyekembang rakyat. Ayanang semiconductor berguna amai inah pemenas yang teknologi kecerdasan buatan AI, telekomunikasi, sistem tenaga nga aero angkasa ke semiconductor gallium nitrida GaN nyedia peluang ka Sarawak yena peruah chip yen aplikasi praktikal. Stadanana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita atnang Sarawak re natap kampus data AI Kuching di Tanjung Embang Semarahan yena pederas tinggi penyikamang pita kecerdasan buatan AI. Ayanang kampus ana adi dong netap so kerjasama pita awam nga swasta red bier na pemudah elektrik ngap in khas komputer AI saman rangkaian penyejawit digital. Kampus ana menegah red turung dalam penyekemang grid AI Sarawak kaede kuka peluang pelaburan bedakan nak dingit pusat data saman pemujur dagang adi bier sakot paut nga AI. Susah dah sekup doktor ngak petugas penyihat di kawasan sepapasar di Sarawak ina perkara adi berguna dog temikira dalam proses main tepat ia nak bara petugas penyihat. Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapo kita atnang bukan soalnya gaya abang terun ngak penyiguna di kedak kawasan berguna ke Dr. Mitbat kadeh kaus nanyam kiang rakyat di kawasan ana. Ayanang susah kurang tenaga penyihat inan di so penyemar adi gibabu dog nura di kawasan Nimun Hulu Rejang, Hulu Baram, Betong, Sri Aman nga Lubuk Antu ka di Betong Sutoi ayanang so rib semang rimanaan doktor adi bu so ne ka estaruh naan doktor bauh dogna digina. Dato' Dr. Richard Kinanati tipuh minyo pasar penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat Meja. Pecu dingin ngah agah. penetap sistem e-lasis so sawa 2000 meh bedak Sarawak mujur derem nyeresai transaksi tanah derem tipuh di Ando. Kapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidatnang sistem mana ngurus arong 60 juta transaksi beken adi saman caveat cagaran nga sub pajakan. Ayanang sistem mana agirung nyebut tipuh udung Majlis Tanah Negara sebab adi mai pertaruh di Kuala Lumpur ke Sarawak sedia kutung penyipuan i derma perkara ana nga Perintah Persekutuan. Sedanana ayanang arong 62% so Sarawak gibaba kawasan tuan ke Sarawak mepurun arong 60 juta tengah kayuh so program penghijauan Malaysia. Dato' Amar Awang Tengah namah nang program mana redok peju'u neg sawa 2000 taruh peruk yang purun arong 50 juta tengah kayuh. Kansel Gedung Bau MDB dogna di tempat nomor 5 so tempat nomor 60 taruh so perungun prii peruk 2 kansel gadung di Malaysia so sistem penarafan bintang pihak berkuasa kawasan SPB-PBT Malaysia 2026. Gapit Menteri Pengakut Dato' Henry Harry Jinap kidatnang pemujurannya kiretnang MDB meh mujur derma pengurusan saman perkhidmatan i ka rakyat. Ayanang MDB rekod perungun periperut ni 0.6 ni peratus poin so mai perut 6.6 ni juk peratus nga sawa 2024 adi bedai jadi kansel adi skasen mujur di Sarawak. Menyo tipuh rami ngen anugerah SPB-PBT Malaysia 2026 di Bau Ayanang pemeriksa ane dongnai tunduh petak pengurusan, perkhidmatan, pengurusan pelanggan saman penyertaan komuniti. Dato' Awi inani so artis popular adirek suak derem konsert rakyat adidongatur beramah ngak sita anu penyeberanak adi maipru sawak yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka ngak adu satu adirek. Gapit Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ngak seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu kidatnang artis beken adirek sua ina saman floor etiet Aina Abdul saman artis so Sarawak. Arong simang ribunaan dan jaka rek meneka konsertana adidongatur beda Majlis Seni Sarawak peguru so pukur mai singarem. Beken sok konsert, aktiviti beken adi redongatur inah saman istiadat perbarisan dan rapat raksasa saman istiadat ngian darjah kebesaran negeri Sarawak adi redongatur nga anu satu gah. Ngara adi dipita industri kerja nemi di Sarawak nga Indonesia nyerjasamah dari nata package kerja nemi naik promosi ka nyedia penyejawit adi rebis kena ia nak bedak mujur dingin pita kerja nami di so dua reis. Pengarah pemasaran ASEAN nga domestik SDB Gustino Baswan kidatnang pengarah pemasaran ASEAN nga domestik SDB perkara ana agi do jure so sesi jaringan perniagaan gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 adi do ngatur di Surabaya nga Jakarta. Ayanang ati rek bedak Sarawak lebih temegah jadi tibat meret ka Borneo ka irek jung negap dingi kerjasama depan ngara adi ngusah pita kerja nemi di Sarawak nga Indonesia. Bukan soalnya Indonesia rek peju'u jadi pasaran yen peju'u pita kerja nemi nga rakan serantau yen Sarawak. Ka ati rek nyedia peluang adi lebih sebaga ia nak bara pandemi puan tarun ia nak nami merawat di sodua resana. Ngaku ngemas segah ku pari basa pun puut ni. Sarawak mansang strategi ngah pelan hala tuju atur seramat cyber 2000 taruh pro ia nak bedak bakai dinge pita ekonomi digital e. Sarawak berkedingnya industri semiconductor i so roadmap 2020. Susah kurang doktor di kawasan sepapasar di Sarawak berguna dog nyerase. Ngana kasat tidak agah di drama peminyo biatah yen Isan-Isan Anwati. Adi menanya sun beda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Isan-Isan, salam Malaysia Madani, ka salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, jadi ragu ada tempat pada tebaran The Makis, ragu ada dan steady Amang Kaluh ya. Okay, jadi jam tadi ya, setelah madin The Masimang, minit tinggal ringan pukul Ju Isan,

0: ke jadi Ihsan Ihsan Anoti Ihsan Ihsan Anoti 26 pada bulan Oktober 2026.
1: Okey, jadi dah habis segmen memakai krimas sekali Siti bersama dengan Amir 2 DJ LF DJ FL.
0: Jadi kami Minggu Perjah DJ Double F
1: DJ Double F
0: Anoti DJ FL.
1: Bersama dengan Amir kita waktu rucam sepukul 6 berapa kita pukul peri berapa kita mati. Jadi terus setia bisa mengami sebab berapa kita pukul lemahi berapa pagi kita ada topik kita. Jadi ini kan topik kita sama-sama kita ngampan.
0: Sabar ngampan ya.
1: Sama kita sabar bisa sabar. Dan berapa kita ngampan topik kita.

sebengas Nopo'ona Punaka. Sarawak lancar strategi dengan Pelan Hala Tuju Keselamatan Cyber 2020 di Nagap Ekonomi Digital Negeri. Sarawak Nagap Industri Semiconductor Minan Roadmap 2020 sasar aktiviti Ngaban Untung. Kurang doktor kawasan sepapasar Sarawak perlu udok piduli. Selamat berpagi bersama aku Leja Kim agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Sarawak melancar strategi dengan Pelan Hala Tuju Keselamatan Cyber Sarawak SCSR 2020 tindak negap daya tahan keselamatan cyber negeri. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg melancar pelan Rima Sawak masa kudung ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 de Kuching Anu Nyanon. SCSR 2020 natap memahi bangkah strategik numpu 5 perkara bahas enceng lindung aset maklumat strategik Sarawak, ngelindung rakyat, dagang dengan komuniti, pemancang bakat serta pigatuh pikungang. Strategi numpu kerjasama perintah, industri, akademik dengan komuniti ngancak ekonomi digital Sarawak berkembang secara selamat serta berdaya tahan. Berucap masa IDEC 2026, Premier Menang Sarawak Pisilung Negap Industri Semiconductor Minan Sarawak Semiconductor Roadmap 2020. Menang negeri ada asas the industry boleh berkembang neg aktiviti reka bentuk kejuruteraan khas penyelidikan serta pemancang bakat. Nemanang semiconductor asas teknologi kecerdasan buatan, demokrasi, sistem tenaga dengan aero angkasa. Memancang teknologi semiconductor masuk gallium nitrida atau GaN secara tempatan muka peluang Sarawak berkembang chip nek aplikasi praktikal. Sarawak yang menggunakan kampus data AI Kuching de Tanjung Embang sembarahan fasa bau ekosistem kecerdasan buatan AI negeri. Premier Menang kampus Irak Sukong Kimudah Elektrik dengan umur lebih lagi pengkomputeran AI serta rangkaian digital. Kerjasama awam swasta jadi asas nepi mancang krik AI Sarawak. Dimuka peluang narik pelabur dengan negap ekosistem pusat data serta nyukong pemakat dagang berkait AI. Kurang doktor dengan pekerja penyihat di kawasan sepapasar Sarawak perlu temikira ada perancangan tempatan tenaga penyihat negara. Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu Menang dibagi tenaga kerja penyihat kait bergantung dengan kihong manusia dan kawasan bak memikira keadaan geografi. Dan Betong masuk semerima orang doktor pindah dinanti taruh orang doktor bau. Lepas nanti masa piluah penerang penyata komiti pilihan penyihat dan Dewan Rakyat Anu Nyanona.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

pukul 7.30 pagi. Sebungah saya dimuti Pupun Abar. Sarawak tajuk strategi dua pelan hala tuju pengelamat cyber 2000 taruh puruk saat nogap ekonomi digital negeri. Sarawak nogap industri semiconductor pakai roadmap 2000 taruh puruk, niat aktiviti bitokot bergantung. Kurang doktor di kawasan jua so pasal Sarawak patut abuh ngin pinumpu. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar so YFM Budoyo. Dimuti tunggu Abar. Sarawak tajuk strategi dua pelan hala tuju pengelamat cyber Sarawak ACSR 2000 taruh puru saat nogap pikungang dua pinogap pengelamat cyber negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tajuh pelan Rimo Sawak Inoh beramah dua persidangan ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching Sumia. ACSR 2000 taruh puru notap sememuih inisiatif strategik Irusuk Rimo Puun Pikara dikoda ngelindung aset maklumat strategik Sarawak, ngelindung rakyat, dagang dua komuniti, ruaso pimasang bakat dua nama pikungang. Strategi inoh tong nokan kerjasama peritah, industri, akademia, dua komuniti saat notap ekonomi digital Sarawak dapat berkembang secara selamat dua dapat beraga. Sina dan IDEX 2026, Premier Nang Sarawak Kidubu nogap industri semiconductor ngidusu Sarawak Semiconductor Roadmap 2000 taruh puru. Eyoh nang negeri itih ogi sumber dan industri inoh duo tapot bikomang pisuae dan aktiviti bitokot bigatung di koda nai tuko ke juruteraan khusus kroja pikarik baya pimasang bakat. Eyoh nang semiconductor suku biguna dan pimasang teknologi kecerdasan buatan, telekomunikasi, sistem tenaga duo aero akasa. Pemasang teknologi semiconductor dipakai gallium nitrida atau GaN secara tempatan tong buka peluang saat Sarawak pakai chip dan aplikasi praktikal. Semadi ino Sarawak ia masang kampus data AI Kuching di Tanjung Ambang Semarahan jadi pikorak fasa bauh ekosistem kecerdasan buatan AI negeri. Premier nang kampus ino ia abu sukong pimudah elektrik 2PIN pengkomputeran AI bayar rangkaian penyambung digital. Pemasang dipakai gaya bikusi awam swasta ino tong jadi gepuun dan pemasang grid AI Sarawak. Iti ia buka peluang norik modal nogap ekosistem pusat data bayar nyukong pemokat dagang berkait AI. Kurang doktor dua tenaga kesihatan di kawasan di Jua Sopasal Sarawak patut abuh ngin pinumpu dan naik plane tempat kerja tenaga kesihatan negara. Ahli Parlimen Betung Dato Dr. Richard Rapunang bikutung tenaga kesihatan idoh jok nuna kiang nyaa pakgeh mit kira tempat dua keperluan kawasan. Kawasan di Kota Hulu Rejang, Hulu Baram, Betung, Seri Aman, dua Lubu Antu masih lagi nurak pinusah kurang tenaga kesihatan. Iyo nang di Betung sok semong limoh doktor di ruah sok kawasan inoh jok taruh naan sejak Dr. Bauh buah terima saan gati baradi muno. Iyo sobat ini takar bahas penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat Sumia.

0: Okay, ragu untuk pada
1: Lindsay
0: Yasi, ragu dan sobat singumi ya. Okay, jadi jam tadi sudah madin dempri minit tinggal dengan pukul mai Isan Isan gimana di drama segmen maka kerimu hasta di Isan Isan noti DJ FL in the house.
1: Yeah, dengan bagaimana tembang dakwa kita ejen pukul mahi berapa kita mati kita ada topik. Jadi topik kita pagi ti ya.
0: Jadi topik tak di Isan Isan noti ya. Ani adi rabis guna sebetul rabis segah drum tak udip di zaman modern madin nanti ya. Kami tertinggal di zaman modern nanti begep masa urah manusia adi atau tinggal. Jadi ani adi rabis berguna atau jaga hati nadep tak jaga, jaga perasaan adep tak ataupun atau berguna

0: gagal lagi perasaannya beken. Pak ada lagi yang menang. Kisah gago dengan perasaan asingnya beken. Tahu nuli asing adep. Jadi menganihkah dengan baladingan kita dah sapa sen. Lebih-lebih lagi bala kita ada mungkin mendatik berkait dengan kerja pekerjaan kita, kawan kita.
1: Ya betul. Dah ada di tempat kerja pak di Remina Arit menaga suto ilah.
0: Iya.
1: Mun si suami ati amai anjaga perasaan sawet ni jadi deh gago nga perasaan adepi ataupun si isteri ati si sawet nati anjaga perasaan benar ini kaya deh jaga perasaan adepi anani so i gamana gadi opis ya amai ata an sen kreh nang beda persahabatan ta adu-adu
0: betul.
1: Jadi ya tak jaga perasaan dia beken ne kata kamu perasaan adep ta ne kata stres lah manilah.
0: Ya betul. Kadang-kadang ya kalau kita baru menjaga perasaan yang beken kita pula akan jadi stres. Kita jadi mangsa. Jadi menganikah pendapat abala dengan kita sapa sen abala pikaping kita sapa sen bakamat sama-sama kita kongsi the Facebook live type komen ataupun telefon dengan mik mati dan nombor 2560 2564 PRI.
1: Okey, Asi Adi Ani Adi Rebis berguna. Jaga perasaan adep ataupun jaga perasaan dia beken. Okey, tak ta, bahasa komen so bara dengan tayah ta praman adep da karite ragu so alawati
0: dayung.

0: si mong moy jam bilang kono.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
2: Eh, onde bu na, ni bu.
1: Eh, onde di mana no? Sapi mana bu ah?
2: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, onde di mana no?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku di office ni mau buah na emu.
2: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak aku tene.
2: Ati.
1: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban ku kespetal na.
2: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti jok kiman ku.